Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, Respon semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang pagi ini. Bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Ya, Respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua ya. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan Responer. Ya, Viko akan putarkan lagu Right Now dari One Direction. Akan menemani Responer semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Banjir, banjir!
4: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
5: Dokter! Dokter!
4: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, ya, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Responlah semuanya, kita lanjut lagi ngebahas topik kita di pagi hari ini ya. Nah, responlah tadi kita ngobrol satu hal yang kelihatannya sederhana tapi ternyata sering banget ya kita alami dalam hidup kita. Kenapa sih mood pagi bisa kebawa sampai seharian gitu ya. Nah, responder kalau bangun pagi biasanya responder tuh tipe yang mana nih? Alarm bunyi sekali langsung bangun atau alarm bunyi berkali-kali tetap di snooze gitu ya? Responder, tapi sebenarnya ada satu hal menarik nih. Kadang yang membuat pagi kita buruk bukan karena ada masalah besar, bisa jadi cuma karena kita bangun dalam kondisi buru-buru. Bayangkan baru buka mata kita udah lihat jam, waduh kesiangan nih gitu ya. Sambil mandi mikirin kerjaan, sambil sarapan mikirin jalanan, di kendaraan mikirin deadline, sampai kantor baru sadar, loh saya tadi kayaknya pagi belum menikmati apa-apa gitu ya. Dan itu sering terjadi dalam setiap kehidupan banyak orang gitu ya. Pikiran kita sudah jauh kemana-mana, sementara tubuh baru aja bangun. Makanya salah satu cara sederhana untuk kita perbaiki mood pagi itu adalah jangan langsung buru-buru mengejar hari. Berikan beberapa menit untuk diri sendiri, minum air, tarik nafas, lihat langit gitu ya. Dengarin musik, ngobrolin sebentar dengan keluarga, atau kalau memang cuma punya waktu 5 menit ya nikmati 5 menit itu. Jadi gak harus produktif, gak semua menit dalam hidup kita tuh memang menghasilkan sesuatu gitu. Kadang 5 menit untuk menenangkan diri justru buat kita lebih siap menghadapi berjam-jam berikutnya. Oleh sebab itu kalau pagi-pagi pasangan tiba-tiba bilang, "Mas, kok diam aja gitu ya?" Udah, kok diam aja, jangan langsung jawab, "Eh, gue lagi gak mood ya." Bisa-bisa malah pasangan kita yang berubah mood gitu. Jadi menjaga mood itu bukan berarti harus menghindari semua orang, tetapi belajari mengenal kondisi diri sendiri. Kalau memang masih ngantuk ya bilang aja dengan baik gitu ya. Kalau udang sedang buru-buru ya komunikasikanlah. Kalau sedang banyak pikiran, ambil jeda sebentar lah gitu ya. Karena orang lain belum tentu tahu apa yang sedang kita rasakan kalau kita tidak mengatakannya gitu ya. Jadi ya, Viko punya tantangan kecil buat respon semuanya di pagi hari ini, di pagi minggu ya. 3 menit sebelum dunia, namanya adalah 3 menit sebelum dunia. Jadi ketika respon semuanya bangun pagi, sebelum buka media sosial, sebelum baca chat, sebelum mikirin kerjaan, ambil waktu 3 menit ya. Menit pertama tarik nafas, menit kedua pikirin satu hal yang kita syukuri, menit ketiga adalah tentukan hal yang kita ingin kita selesaikan hari ini. Cuma 3 menit ya, coba lakukan, responnya lakukan beberapa hari. Wah, Piko rasa ini manjur ya buat respon semuanya. So itu dia, stay tune di 93,0 FM.

0: Sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani responder semuanya di pagi hari ini. Ya, gimana nih responder semuanya? Sudah semangat belum untuk menjalani aktivitas hari ini? Wah, ketika Viko lihat cuaca ya, luar biasa cerah, enggak kayak kemarin. Kalau kemarin hujan terus ya, bisa dibilang dari pagi udah mendung, hujan-hujan sampai malam gitu ya. Nah, enggak sempat nih responder ngelakuin banyak hal, ngelakuin aktivitas di akhir pekan dan balas dendam hari ini ya. Ya, kemana pun responder pergi hari ini cuaca cerah banget ya. Janji enjoy lah pokoknya hari ini. Yang baru bergabung dan baru gabung, welcome. Yang tadi sudah nemenin Viko, terima kasih sudah masih bertahan sama suara Viko yang merdu ini. Dan buat responder yang baru bangun, selamat, responder berhasil melewati satu tantangan terbesar pagi ini, yaitu meninggalkan kasur. Ya, karena jujur aja nih, kasur itu punya kekuatan gravitasi yang luar biasa. Alarm bilang bangun, kasur bilang 5 menit lagi. Dan kita tahu lah siapa yang menang ya, yaitu kasur sendiri. Nah, tadi kita ngobrolin tentang bagaimana bisa pagi itu mempengaruhi suasana hati kita sepanjang hari. Sekarang Viko ingin tahu nih pengalaman responder semuanya. Apa sih hal paling sederhana yang bisa langsung merusak mood responder di pagi hari? Apakah bangun kesiangan, kehabisan air, sarapan belum siap, kendaraan susah dinyalakan, jalanan macet, atasan sudah chat dari pagi, atau baru buka HP sudah ada 37 notifikasi ini ya? Kalau Viko sendiri sih, ya pengalaman kalau air nggak jalan itu udah ada ya. Terus bangun kesiangannya juga kadang-kadang begitu. Jadi ketika bangun kesiangan, belak-belakan udah buru-buru ngelakuin banyak hal. Jadi responnya semuanya, apa sih morning routine ya, morning radio. Jadi kalau pagi-pagi pasangan bilang kita ngobrol sebentar, waduh, kalimat kita ngobrol sebentar itu memang punya efek khusus ya. Durasi katanya sebentar itu tapi bisa sampai malam gitu ya. Nah, berespon semuanya yang sedang di kendaraan, tentu tetap fokus kendaraan, gak perlu ikut gerakan aneh-aneh. Cukup dengarkan suara Viko, kita lakukan reset mood 60 detik ya, tarik nafas perlahan. Viko hitung 1, 2, 3 ya, dan keluarkan perlahan nih. Sekali lagi, tarik nafas dan keluarkan. Sekarang coba lepaskan ketegangan di bahu. Kalau dari tadi bahunya naik karena stres ya, turunkan santai, lalu katakan dalam hati bahwa hari ini belum selesai, dimana kita masih punya kesempatan membuatnya menjadi lebih baik, sederhana, tidak menyelesaikan semua problem tapi setidaknya kita memberikan diri sendiri 1 menit untuk berhenti sejenak. Kadang kita ngerasa mood kita dikendalikan oleh keadaan. Kalau pagi macet kita kesel, kalau hujan kita kesel, ditelepon pasangan kita kesel gitu ya. Kalau pesan belum dibalas kita kesel, banyak hal yang buat kita kesel nih. Tapi menurut Viko, menurut respon lah, mana yang paling baik dilakukan ketika baru bangun tidur? Apakah langsung buka media sosial atau langsung memikirkan semua problem hari ini? Atau memberikan diri sendiri waktu sejenak untuk benar-benar bangun dan juga mempersiapkan diri? Kalau jawabannya C nih, responnya belum tentu langsung mendapatkan hadiah ya, karena hadiahnya belum disiapkan produser. Ya, itu dia responnya semuanya. Semangat terus hari ini, tetap stay tune always di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. What would I do without you? Come on. What would I do without you?

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko ya. Tidak terasa sudah cukup panjang nih kita ngobrol pagi ini. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih pagi itu sering menentukan mood kita seharian? Dan mungkin jawabannya bukan karena pagi punya kekuatan ajaib untuk menentukan seluruh hari kita ya, tetapi karena memang cara kita memulai sesuatu sering mempengaruhi cara kita menjalaninya. Jadi kalau pagi ini responnya mulai dengan buru-buru, mungkin sepanjang hari kita ngerasa sedang kejar sesuatu ya. Kalau pagi kita mulai dengan lebih tenang, mungkin kita punya ruang lebih besar untuk menghadapi apapun yang datang ya. Tapi ingat, kalau pagi ini gak berjalan sesuai dengan harapan, jangan menganggap hari ini sudah gagal ya. Sarapan telat masih bisa lanjut, kesiangan masih bisa diperbaiki, mood sedang jelek masih bisa direset. Karena pagi yang berantakan tidak harus menentukan seluruh hari. Jadi sebelum kita benar-benar berpisah, Viko ingin titip satu kalimat. Kita mungkin tidak bisa mengatur bagaimana hari dimulai, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk menentukan bagaimana kita melanjutkannya. Ya, semoga setelah mendengarkan respon radio pagi ini, langkah respon semuanya terasa sedikit lebih ringan. Ya, Viko pamit undur diri ya, menutup perjumpaan kita. Dan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Viko ingin putarin satu lagu dari requestan Bunda Dua Putri. Pagi nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Teh Hijau dari Tulus. Mad Weekend ya, makasih. Makasih Bunda yang sudah bergabung dengerin respon radio. Akan Viko putarkan ya langsung nih, Teh Hijau dari Tulus untuk Bunda tercinta.

0: 8, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, halo, selamat pagi Responers. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Waduh, senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani Responers ya di program Bungkui di pagi hari ini yang cukup cerah. Masya Allah, sudah diguyur hujan satu hari ya. Alhamdulillah, langit kita kembali berwarna biru ya Responers. Tentunya memang hujan rahmat ya Responers ya. Memang hujan yang penuh dengan kerahmatan, yang kita bisa merasakan kembali udara yang sangat segar, dan tentunya juga melihat embun di pagi hari, dan juga langit biru dan matahari yang menyinari pagi di hari ini. So tentunya senang sekali di hari Minggu 20 September 2026 Dila akan menemani Responers dari jam 8 sampai jam 11 nanti. 3 jam ke depan akan ditemani bersama Dila tentunya di program Bungkui dengan informasi-informasi terupdate seputar dunia olahraga. Mungkin Responers yang punya idolnya di olahraga atau pemain-pemain andalannya di olahraga, boleh banget ya langsung saja mendengarkan Dila di radio, di saluran kita di 93,0 FM dan juga di streaming di www.responradio.com. Tentunya Dila akan menyuguhkan ya beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate seputar dunia olahraga maupun dari mancanegara Indonesia, dan tentunya dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu terbaik, tidak hanya dengan informasi saja tapi dengan lagu-lagu terbaik, hype-hype terbaiknya yang akan menghibur Responers di pagi hari ini. So tentunya untuk membuka perjumpaan kita di pagi hari ini, Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani Responers di pagi hari ini. Dan satu lagu dari Taylor Swift akan membuka perjumpaan kita dan menjadi lagu pertama kita di pagi hari ini, The Fate of Ophelia.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

TWS Jabril Plot Twist ya di pagi hari ini yang udah kita putarkan. Gimana nih responders, udah semangat belum? Udah dilaputerin ya lagu dari Taylor Swift, Olivia Rodrigo sama TWS ya di pagi hari ini untuk menghibur responders ya. Dan tentunya senang sekali, tentunya akan membacakan ya beberapa informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga. Apakah informasi yang pertama ini salah satunya ada idola responders ya di pagi di cabang olahraga ya. Tentunya mungkin ada nih idolanya responders di pagi hari ini yang akan disebutkan tentunya. So tetap stay tune di 93,0 FM dan di streaming kita di www.responradio.com. Dan informasi pertama datang dari penyerang Cristiano Ronaldo kembali dipanggil tim nasional Portugal untuk menghadapi UEFA Nation Language pada jeda internasional September dan Oktober 2026. Dilansir dari unggahan media sosial resmi Federasi Jumat, Ronaldo mendapatkan kepercayaan menjadi pelatih Jorge Jesus untuk kembali berada di lini depan Portugal. Pemain yang kini berusia 41 tahun itu kembali akan bekerja sama dengan Jorge Jesus yang pernah mereka lakukan ketika sama-sama membela klub Arab Saudi Al Nassr. Panggilan itu sekaligus membuka jalan bagi Ronaldo menambah catatan penampilan hingga golnya bersama Portugal. Selanjutnya kepemimpinan dan kemampuan Ronaldo diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan Portugal untuk menghadapi Wales 24 September, Norwegia 27 September, Denmark 1 Oktober, dan Norwegia 4 Oktober di UEFA Nation Language. Selanjutnya Jorge Jesus memilih memberikan kepercayaan kepada Diego Costa, Rui Silva, dan Samuel Suarez untuk berada di sektor penjaga gawang Portugal. Pada lini belakang terdapat nama Ruben Dias, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Nuno Traves, Renato Veiga, Thomas Araujo, dan Garnacho Inacio. Pada sektor lini tengah berisi nama Bruno Fernandes, Fernando Silva, Vinta, João Neves, Ruben Neves, dan João Palinha. Sementara itu pada posisi penyerang selain Cristiano Ronaldo terdapat nama Rafael Leao, João Felix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Trincão, Francisco Conceição, dan Fabio Silva. Dan tentunya itu adalah informasi pertama di jam pertama ini ya. So tentunya ini adalah salah satu idola ya, responders banget ya. Mungkin idola semua kalangan ya tentunya Ronaldo ini. So tentunya kita merasa bahagia juga ya kepulangan Ronaldo ke timnas Portugal tentunya untuk melawan, untuk apa ya, menjadi lini terdepan juga. Dan sebelum kita ke informasi terbaik lainnya, masih ada beberapa lagu-lagu spesial yang akan menghibur responders di pagi hari ini. Ya, satu lagu dari David Guetta featuring Bibi Rexha, I'm Good.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Ya, Respon tentunya sudah kita putarkan ya. Satu lagu dari Zid featuring Kehlani yang berjudul Good Thing ya.

Di Liga Inggris musim ini, The Gunners tetap berada di posisi kedua dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin. Tim asuhan Fabian Hunzeler kini hanya 2 poin di bawah Arsenal. Demikian laman Liga Primer. Brighton langsung mengancam pada menit ke-6 saat Kostaulas menerima umpan terobosan di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang digagalkan kiper David Raya. Arsenal merespon melalui Bruno Guimares pada menit ke-18, Guimaraes melepaskan tembakan freeze time dari jarak menengah yang melebar tipis dari tiang kanan. Brighton memecah kebuntuan pada menit ke-31. Gross mendapatkan ruang di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan akurat yang membentur tiang sebelum untuk ke sudut kanan bawah gawang Arsenal. Tuan rumah mengancam melalui Yasin Ayari pada menit ke-39, tapi tembakannya melebar. Brighton menggandakan keunggulan menjelang turun minum. Kostulas melakukan aksi individual sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di sudut kiri bawah gawang Arsenal. Pada babak kedua, Brighton mencetak gol ketiga pada menit ke-57 melalui Chema Andres yang memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan menyundul bola hasil sepak pojok ke sudut kanan bawah. Arsenal berusaha memperkecil ketertinggalan, tapi sundulan Ricardo Calafiori pada menit ke-72 melebar dari sasaran. Kai Havertz juga hampir mencetak gol pada menit ke-78, menerima bola di dekat tepi kotak penalti. Havertz melepaskan tembakan ke arah tiang kiri yang masih bisa diatasi kiper Brighton. Brighton hampir menambah gol keempat pada menit ke-90. Matt Orile berhasil masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar ke arah tiang kanan, tetapi Raya kembali melakukan penyelamatan. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam pertama ini. So akan ada informasi-informasi terbaik dan tergong lainnya yang akan disampaikan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan tentunya kita bacakan dulu requestannya ya. Kita bacakan dulu salam-salamnya dari Bunda. Pagi Nak Dila, pagi juga Bunda. Tetap semangat terus ya Always dong bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Always Remember dari Lady Gaga. Salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responers istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Oke Bunda, dan satu lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way, special request dari Bunda Dua Putri.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: setelah lagu dari RC Widianto featuring Tiara Andini Masih Hatiku ya. Waduh, di pagi hari ini lagunya agak berat ya kalau RC Widianto dan Tiara ini. Dan tentunya masih bersama Dila tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan ya. Satu informasi lagi di jam pertama di pagi hari ini. Oke, untuk udah setan letter W kita pending dulu teleponnya karena... Oke, bisa kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Salam Dila.
0: Iya Uda, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dilanya gimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Uda.
1: Ini sudah rindu teregak berat ini.
0: Iya, kemarin Dila di Lamak Bana, udah enggak ada gabung.
1: Iya, kemarin di Lamak Bana tapi di sini hujan.
0: Oh, betul hujan. Gimana cuaca di sana udah? Ada sehat dan lah nampak.
1: Nah, kalau sekarang mataharinya sudah
0: keluar.
1: Nampak, sudah mencegap dia.
0: Sudah mencegap dia, betul sekali.
1: Iya, sudah datang dia menyepaci hui ketemu matahari itu.
0: Terasa wanginya kan udah.
1: Yo tarasu wanginya matahari.
0: Iya iya udah. Ini udah.
1: Iya.
0: Mau request lagu atau gimana udah?
1: Mau request ya juga ini.
0: Apa judul lagu?
1: Ada kata-kata sedikit sebelum request ini.
0: Iya.
1: Ada kata-kata pagi ini kita harus menyambut semangat. Karena matahari sudah muncul. Marilah kita sama-sama bersyukur. Semoga matahari tidak hilang. Semoga kabut ini habis. Dan senyap dan lari maksudnya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Semoga tidak datang lagi untuk menutupi matahari. Di sana bagaimana mataharinya?
0: Alhamdulillah bagus sekali. Bukit Barisan di Mungko nampak rancaknya udah.
1: Semoga seperti itulah hendaknya. Semoga kabut ini habis musnah selama-lamanya. Maka dari itulah kita semua janganlah semangat kita dikendurkan. Mari kita bangkitkan semangat pasca kabut melanda Sumatera Barat.
0: Oke, udah terima kasih semangat yang membaranya ya udah. Requestannya di pagi hari ini apa?
1: Kalau request ini lagu-lagu baru nih ya.
0: Iya lagu-lagu baru.
1: Lagu-lagu barunya. Apa? Dari yang terbaru sekarang dari siapa yang ada yang ceweknya itu?
0: Yang cewek.
1: Ya, tahun 2025 boleh.
0: Biasanya itu kita lihat dulu ya udah.
1: Iya.
0: Mungkin dari yang cewek lagi bagus-bagusnya tuh Naikila.
1: Apa judulnya tuh?
0: Main-main gue. MMG.
1: Main-main gue.
0: Iya.
1: Ah itu aja lah.
0: Itu aja lah. Oke udah.
1: Kita dengarkan pula ceritanya.
0: Iya, salam-salamnya di pagi hari ini untuk siapa nih Uda?
1: Salamnya pertama buat Dila. Salam teragak pugak nih ya.
0: Iya.
1: Salam juga buat krunya Radio Respon. Salam buat burung yang cicucit katanya itu.
0: Iya.
1: Dia sudah dikasih makan masih berbunyi. Dipotong aja kepalanya nanti.
0: Iya, janganlah. Atuh.
1: Salam juga buat semua responder sajalah tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Ya, enggak disebutin satu persatu nih.
0: Oke, dah.
1: Ya. Spesialnya buat yang minimani ya.
0: Oke.
1: Siapa kata dunia nanti?
0: Ya, sip. Oke.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dila.
0: Oke, udah.
1: Ya, udah tunggu di sini Dila putar di sana ya.
0: Oke.
1: Ya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Sultan Letter W ya. Di pagi hari ini yang sudah menyapa kita dan memberikan semangat di pagi hari ini. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik informasi terbaik di jam kedua ini, di jam pertama ini. Dan tentunya sudah datang dari Barcelona ya, melanjutkan tren positif dengan menang 3-1 atas Sevilla dalam laga Jornada ketujuh Liga Spanyol di Stadion Ramon Sanchez Rizuan pada Minggu. Sevilla sempat unggul lebih dahulu lewat Yusuf Fofana, namun Barcelona berhasil mengembalikan kedudukan berkat hat-trick dari Parinha. Hasil ini membuat Barcelona masih sempurna di 7 pertandingan La Liga dan mengemas 21 poin dan bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol. Sementara Sevilla tertahan di peringkat dengan 13 poin usai menelan kekalahan keduanya musim ini. Demikianlah laman resmi La Liga. Pada menit ke-19, Sevilla berhasil membuka keunggulan atas Barcelona. Umpan silang dari Correa berhasil diselesaikan Fofana menjadi gol menggunakan bahunya. VAR sempat memeriksa gol tersebut karena terindikasi handsball, tetapi bola tetap mengenai bahu sehingga gol tersebut disahkan. Keunggulan Sevilla hanya bertahan 3 menit, Barcelona menyamakan skor melalui Rapinha yang lolos dari dijebakan offside setelah menerima umpan terobosan Christensen. Oke, ditunggu lagunya buat udah setelah terbaik tadi ya, dan tentunya ini adalah informasi terbaik ya. Mungkin informasi yang sangat menyenangkan kepala dan hatinya para fans Barcelona. Dan untuk itu satu lagu dari Naikila ya. Sebelum kita closing, main-main gue special request dari Uda Sultan Letter W akan kita dengarkan di pagi hari ini. Semoga semangat kita seperti semangatnya Uda Sultan Letter W juga ya di pagi hari ini. Ya, Rasmanor.

Lagu dari Naikila menutup perjumpaan kita ya di jam pertama ini, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik responders. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Dua Lipa, Training.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila ya, di program Bungkui yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga, dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Tentunya senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas responders di pagi hari ini dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate lainnya seputar dunia olahraga tentunya. Dan kita sudah masuk di jam kedua ya di program Bungkui di pagi hari ini. So tentunya buat responders yang mungkin sedang mendengarkan di saluran 93,0 FM atau di streaming kita di www.responradio.com. Tentunya akan ada beberapa informasi-informasi terbaik dan meledak lainnya yang akan disampaikan untuk responders di hari ini. So sebelum kita ke informasi, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu terbaik kita, yaitu datang dari Meghan Trainor, Made You Look.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkuh ya, di hari ini tentunya masih menemani responders ya dengan beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate lainnya seputar dunia olahraga, dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari Indonesia, Korea, dan juga mancanegara. Dan di pagi hari ini sudah ada informasi yang menemani kita di pagi hari ini, yaitu datang dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, menjuarai kampus language badminton regional Bandung setelah menaklukkan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ melalui drama 3 game pada final kategori bergu di Gor Bandung Jawa Barat pada Jumat. Binus yang sempat kehilangan game pertama akhirnya membalikkan keadaan untuk menang dengan skor 4-5-5-5, 5-5-4-4, dan 5-5-5-3. Sekaligus mematikan tiket ke kampus language badminton The National yang bergulir di tempat yang sama pada 21 sampai 25 September. Menurut Ricky, format pertandingan dengan sistem poin 5-5 turut menonjolkan kekompakan antar pemain dalam satu tim sekaligus menuntut strategi yang berbeda dibandingkan pertandingan bulu tangkis pada umumnya. Pelatih Binus Haryadi Abu mengatakan target awal timnya sederhana, hanya lolos ke The Nationals, namun keberhasilan menjadi juara membuat timnya semakin percaya diri menghadapi putaran nasional. Binus selanjutnya akan bersaing di Nationals bersama 3 tim lainnya dari regional Bandung, yakni UNJ, Universitas Budi Luhur Jakarta, dan Universitas Gunadarma. Mereka akan bertemu 4 tim terbaik regional Semarang, yakni juara Universitas Islam Indonesia, Universitas Negeri Semarang UNES, dan Universitas 11 Maret UNS, serta Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dan CEO Kampus Language Rian Gozali memperkirakan persaingan di nasional akan lebih ketat karena setiap tim sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan calon lawan. Oke, tentunya masih ditemani bersama Dila di 93,0 FM. Dan kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Blackpink yang berjudul Dududu sebelum kita ke informasi selanjutnya.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahukah Anda mengapa banyak pemimpin gagal? David L. Dotlich dan Peter C. Caro dalam Why CEOs Fail atau Kenapa Para Pemimpin Gagal memberikan beberapa alasan mengapa seorang pemimpin dapat gagal. Alasannya antara lain, adanya sikap arogansi, merasa diri paling benar dan yang lain salah. Ada sikap melodrama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ada sikap excessive caution atau takut yang berlebihan dalam mengambil keputusan. Sikap habitual distrust atau sikap yang selalu curiga kepada orang lain. Sikap aloofness atau sulit dihubungi dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Serta sikap passive resistance yang artinya tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Nah, jika Anda seorang pemimpin, jauhkanlah diri Anda dari semua sikap tersebut. Maka sukses akan mengikuti Anda.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Adele dengan suara menggelegarnya Someone Like You ya. Special request tadi dari Bang abang kita ya yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. So tentunya masih dengan Dila ya di program Bungkui yang bakalan memberikan informasi-informasi terbaik seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Aprili dan Apriani Rahayu mengungkapkan tantangan menjadi pasangan baru. Sebelumnya Bagas lebih banyak bermain sektor ganda putra dan sempat berpasangan dengan berbagai atlet lainnya seperti Muhammad Putra Erwiansyah, Leo Roli Cornado, dan Muhammad Sohibul Fikri. Senada dengan Bagas, Apri yang sebelumnya lebih banyak bermain pada ganda putri mengakui menjadi atlet ganda campuran perlu menyesuaikan. Proses adaptasi tersebut menurut Apri terkait pola permainan dan komunikasi selama berada di lapangan. Pasangan Bagas dan Apri akan bakal uji coba dalam turnamen Indonesia International Challenge 2026 di Seri Surabaya pada 22 sampai 27 September. Waduh, siapa nih yang bakal yang gak sabar ya dengan debutnya dari pemain kita ini ya di hari ini. Tentunya masih akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan menemani responders di pagi hari ini. So tentunya tetap stay tune bareng Dila karena akan ada beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. Dan untuk itu, satu lagu dari Ayaspa yang berjudul Lemonade akan kita putarkan untuk menemani responders di pagi hari ini.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk hemat listrik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ariana Grande, Baby ya, special request dari respons kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya masih ada informasi satu lagi ya di program Bungki di jam kedua ini, yaitu datang dari pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri, memetakan arah angin dan pencahayaan di Isinomiya City Municipal Gymnasium Jepang saat menjalani tes lapangan pertama menjelang laga cabang bulu tangkis Asian Games ASI Nagoya 2026. Fikri mengatakan adaptasi terhadap kondisi arena menjadi salah satu fokus setelah tim bulu tangkis Indonesia mendapat kesempatan berlatih selama 60 menit pada Jumat atau 2 hari sebelum pertandingan nomor beregu dimulai. Tim Indonesia langsung menjalani latihan dan intensitas cukup tinggi setelah menyelesaikan pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Bagi Fikri, Asian Games ASI Nagoya 2026 juga menjadi penampilan perdananya pada ajang multi cabang olahraga 4 tahunan itu. Ia mengaku antusias menyambut debut tersebut dan bertekad memberikan hasil terbaik bagi pada nomor beregu maupun perorangan. Sementara itu, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menilai fasilitas di Isinomiya City Municipal Gymnasium cukup memadai meski arena pertandingan berada cukup jauh dari pusat perkotaan. Pertandingan cabang bulu tangkis Asian Games ASI Nagoya 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 sampai 29 September 2026. Nomor beregu dipertandingkan pada 20 sampai 24 September sedangkan nomor perorangan berlangsung pada 25 sampai 29 September 2026. Dan tentunya di pagi hari ini sudah ada beberapa kalimat ya dari responders kita di pagi hari ini. Ada Bang Alvan Arif Afandi, selamat hari Minggu, semoga doa yang tulus hari ini membawa berkat untuk sepanjang minggu. Gereja bukan hanya tempat tetapi rumah bagi iman yang terus bertumbuh. Jadikan hari Minggu ini sebagai sumber kekuatan baru untuk menghadapi hari esok. Firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi langkah kita di pagi yang cerah ini. Dan tentunya buat responders juga yang lagi gereja di pagi hari ini ya, tentunya semangat juga. Dan masih dengan beberapa informasi-informasi sebelum kita closing di jam pertama ini, di jam kedua ini ya, alangkah baiknya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Niji yang berjudul Rahasia Hati.

lagu dari Cakrakan kepada hati menutup perjumpaan kita di jam pertama. Di jam kedua ya tentunya dia akan kembali lagi di jam ketiga dengan request-request terbaik dan informasi-informasi terbaik lainnya. So tentunya tetap stay tune satu lagu dari Cakrakan kepada hati.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. I love you baby dari Changcuters ya. Di pagi hari ini yang sudah kita putarkan ya, dan tentunya akan menemani kita juga, dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan kali ini mungkin tadi udah kita putar, kita bacakan dari cabang bulu tangkis ya. Kali ini akan dilabacakan juga dari cabang bola basket, yang mungkin ada nih responers yang hobi bola basket di pagi hari ini. So tentunya masih akan dengan informasi-informasi yang terbaik lainnya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Dila. Sebelum kita ke informasi bola basket ya, cabang bola basket di pagi hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Iqbal Ramadan ya, yang berjudul Hello Hello You. OST Teman Tapi Menikah. Oke, okay, check it out.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari PC Kota juga kata kita, Nabila Taqiyah yang berjudul Cegil ya di pagi hari ini. Udah mau siang aja ya, tentunya kita sudah mendengarkan beberapa lagu pembuka di pagi, di siang hari ini. Dan kali ini langsung aja ya bacain informasi yang datang dari Hang Tuah Jakarta, akan fokus membenahi 3 aspek dalam sistem pertahanan tim sebagai persiapan menghadapi kompetisi Indonesia Basketball Language atau IBL 2026. Pelatih kepala interim Hang Tuah Jakarta Raden Yohanes Christian dalam laman IBL pada Jumat menilai ketiga aspek tersebut adalah box out, rebound, dan komunikasi dalam pertahanan dan transition defensi. Dia menjelaskan evaluasi itu didapat setelah laga uji coba melawan tim Prof Kota Bandung di Tohaga Arena pada Jumat. Kemenangan dengan 93-68 tidak membuat tim pelatih mengabaikan evaluasi, terutama pada sektor pertahanan. Lebih lanjut, dia menjelaskan 3 aspek tersebut menjadi bagian penting untuk membangun konsisten permainan Hang Tuah menjelang kompetisi berikutnya. Pengamanan rebound diperlukan agar tim tidak memberikan kesempatan kedua kepada lawan, sedangkan komunikasi menjadi kunci menjaga koordinasi antar pemain. Oke, tentunya ini adalah informasi pertama di jam terakhir ini. So, tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Lobo Band yang berjudul Kau Cantik Hari Ini.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hey, sini lo, uang keamanan mana?
2: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
1: Hey, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
2: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
3: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
2: Hey, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hey, anak miskin, sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
4: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
5: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Pice Kota yang berjudul Bahagia Lagi ya. Spesial lagu yang sudah kita putarkan di pagi hari ini untuk menemani Responas. Dan tentunya masih dengan informasi dari cabang bola basket, yaitu datang dari Next Gen Student Language atau NSL menyiapkan jalur pembinaan berjenjang bagi pembasket usia pelajar mulai dari kompetisi antar sekolah Next Gen Camp hingga NSL All Star yang membuka kesempatan mendapatkan pengalaman latihan tanding di luar negeri. Founder NSL Sudiantowi Limanau mengatakan kompetisi tidak hanya menjadi tempat bagi pemain mengejar gelar juara, tetapi juga membuka kesempatan bagi talenta muda untuk terus berkembang. Pada musim keempat bertajuk Living Next G Parents Cleo Next Gen Student Language with BG Gold Season 2026-2027, NSL akan digelar di Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Tangerang, dan Jakarta dengan melibatkan lebih dari 500 sekolah, 750 tim, serta lebih dari 8.000 peserta. Kompetisi yang mencakup jenjang SD hingga SMA itu selanjutnya menjadi pintu menuju Next Gen Camp bagi pemain dan pelatih terbaik dari setiap seri. Program tersebut memadukan latihan pebasket dengan pengembangan kepemimpinan, kerjasama tim, ketangguhan mental, pendidikan, dan karakter. Dari proses kompetisi yang dan pembinaan tersebut, pemain terbaik berpeluang terpilih menjadi NSL All-Star dan memperoleh kesempatan mengikuti latihan tanding di luar negeri. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam terakhir ini, so tentunya masih ada informasi beberapa informasi-informasi terbaik lainnya, dan kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Topeng.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Dila ya. Kali ini datang informasinya datang dari Timnas Putra Lithuania dan Putri Amerika Serikat menjuarai Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 U23 World Cup 2026 di Hongshan Riverfront Park, Wuhan, China pada Sabtu. Laman FIBA 3x3 menyatakan Lithuania mempertahankan gelar setelah mengalahkan Latvia dengan skor 19-18 dalam babak final, sedangkan AS merebut kembali gelar putri dengan menundukkan Kanada 15-10. Lithuania mengawali final putra dengan keunggulan 4-1 dan memimpin 10-6. Latvia memperkecil jarak menjadi 13-11, tetapi lawan mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Paulius Valutis meraih penghargaan pemain terbaik MVP kategori putra setelah mengoleksi 47 serangan turnamen, sedangkan Lithuania memastikan gelar keduanya secara beruntun. Pada skor putri, AS melewati perjalanan sulit menuju final dengan mengalahkan Belanda 21-17 pada perempat final dan Spanyol 21-16 di semifinal. AS sempat memimpin 4-1 kontra Kanada sebelum lawan menyamakan kedudukan 5-5. Kanada kemudian berbalik unggul 9-7, tetapi AS merespon hingga memimpin 10-9 dan menutup pertandingan dengan kemenangan 15-10. Victoria Elizabeth Mankiney menjadi pemain kunci AS sekaligus dinobatkan sebagai MVP kategori putri. Dia membukukan 6 poin, 6 rebound dan highlight dan 3 blok pada babak final. FIBA mencatat bahwa Minke mengakhiri turnamen dengan total 30 poin dan total nilai permainan atau player value yaitu 44,7 dan FIBA U23 World Cup 2026 merupakan edisi ke-7 dan mempertemukan masing-masing 20 tim putra maupun tim putri. Dan sebelum kita dadah bye-bye ya di program Bungkuih di siang hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan dulu satu lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul Manchulit.

Ya, hello dari Beyonce, spesial lagu kita di hari ini. Dan tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit 55 di program Bungkuh di pagi hari ini, di siang hari ini ya. Tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, sudah mungkin yang udah ada request juga tadi dan sudah mendengarkan Dila di 93.0 FM dan di www.responradio.com. Dila mengucapkan terima kasih banyak dan Dila minta maaf kalau ada perkataan atau nama-nama yang susah untuk disebutkan ya, dan salah mungkin Dila minta maaf. Dan tentunya program Bungkuh akan kembali hadir di hari Sabtu minggu depan, dan tentunya dengan informasi-informasi dan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya yang akan menemani responders juga. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada insert Rumah Impian Anak yang akan menemani responders di hari ini. So untuk itu, Dila tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari BTS yang berjudul Dynamite.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

0: Wow, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Wow, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio. Nah, tempat di mana kita bisa belajar, bisa berimajinasi, dan juga menemukan banyak cerita yang seru, yang penuh makna. Kakak mau bertanya sama adik-adik. Pernah gak kalian merasa takut atau sendirian saat menghadapi hal-hal yang sulit? Oke, atau mungkin pernah bingung gimana ya caranya supaya hati kita tuh bisa selalu merasa tenang dan bahagia setiap hari. Nah, adik-adik, ternyata di sebuah hutan yang hijau dan indah ada seekor kelinci kecil yang bernama Milo, oke? Lalu dia punya pertanyaan yang sama ternyata ya. Kira-kira rahasia apa yang akan dibocorkan oleh Opa Raka, si kura-kura yang bijak sana? Nah, kepada Milo dia bertanya, si Milo ini bertanya kepada siapa? Opa Raka. Dan bagaimana rahasia itu bisa menyelamatkan seluruh isi hutan saat bencana datang? Oke, jadi kita dengarkan bersama-sama cerita yang berjudul Kita Tidak Berjalan Sendiri. Betul sekali. Jadi kita siapkan hati kita di sebuah hutan yang rimbun dan asri. Jadi mengalir sungai yang indah dan juga damai ya. Di sekitar sungai itu tinggallah seekor kura-kura yang sudah tua. Namanya siapa tadi?
2: Opa Raka.
0: Pintar. Jadi ia dikenal sebagai salah satu sosok yang paling bijaksana di hutan. Nah, tidak jauh dari sana tinggal Milo, seekor
2: kelinci.
0: Ya, yang selalu ingin tahu. Terus dia senang banget menjelajahi hutan dan suka bermain dengan teman-teman.
2: Ya,
0: jadi suatu hari Milo bertemu dengan Opa Raka di tepi sungai. Terus ada satu hal yang membuat Milo akhirnya penasaran tentang kedamaian yang selalu dipancarkan oleh Opa Raka. Opa Raka, bagaimana ya caranya agar hati kita ini selalu merasa tenang dan dekat dengan kebaikan? Ini tanya Milo dengan penuh semangat. Milo, kebaikan dan kedamaian itu selalu ada di sekitar kita. Ya, kita hanya perlu belajar menyadarinya dalam setiap langkah. Jawab Opa Raka tersenyum hangat. Jadi Milo mengangguk-ngangguk meski belum mengerti sepenuhnya.
2: Ya,
0: ia pun melanjutkan perjalanannya untuk bermain. Namun adik-adik, kali ini ia mencoba membawa pesan Opa Raka di dalam hati. Di dalam hatinya. Masih ingat pesan Opa Raka apa? Kebaikan itu selalu ada di sekitar kita. Betul. Jadi saat sedang berjalan ya, Milo melihat seekor anak tupai yang kesulitan mengambil kacang di dahan yang tinggi. Nah, tanpa ragu-ragu, Milo akhirnya melompat dan membantunya. Lalu kata tupai dengan gembira, "Terima kasih Milo. Kalau teman-teman kalian bantuin kalian, kalian senang gak?"
2: Senang.
0: Nah, kalau udah dibantuin bilang apa sama temannya?
3: Terima kasih.
0: Oke. Milo akhirnya tersenyum ya dan berbisik dalam hati, "Ternyata menghadirkan kebaikan itu terasa sangat menyenangkan." Betul sekali. Jadi saat matahari mulai tenggelam, Milo akhirnya duduk di bawah pohon rindang dan merenungkan harinya. Ia teringat pesan Opa Raka. Jadi sepanjang hari Milo telah menghargai setiap momen ya, saat dia bangun tidur, terus menikmati makanan, terus bermain, hingga dia membantu teman. Jadi hatinya pun merasa hangat, penuh dengan kedamaian dan juga sukacita. Keesokan harinya Milo bangun dengan rasa penuh penghargaan. Jadi dia mengatakan kepada dunia, ya kan? "Terima kasih untuk pagi yang indah ini." Nah, bisiknya sambil menghirup udara yang segar. Nah, saat sarapan ia tersenyum, dia juga mengatakan ya, "Terima kasih untuk makanan yang lezat ini." Saat bertemu nih dengan Opa Raka, Milo berkata dengan riang, "Opa, Opa," kata si Milo nih, "sekarang aku mengerti Seperti kita bisa merasakan kedamaian kapan saja jika kita selalu bersyukur dan menyebarkan kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan. Benar sekali Milo, ya. Kebaikan dan kedamaian hidup bukan hanya dirasakan saat kita diam berdoa dan bermeditasi, tapi hadir di setiap titik kehidupan kita. Nah, saat kita bersyukur, peduli pada sesama dan juga menjaga alam, kita sedang menyatu dengan kedamaian itu sepanjang hari. Kata Opa Raka dengan bangga kepada si Milo. Beberapa waktu kemudian, ujian akhirnya datang. Hutan dilanda musim kemarau. Panjang banget musimnya ya, lama. Jadi persediaan air dan makanan mulai menipis, membuat warga hutan cemas. Nah, Milo akhirnya teringat pesan Opa Raka ya. Dia bilang, kita harus tetap tenang, saling menguatkan, dan juga percaya bahwa selalu ada harapan. Nah, ajak Milo kepada siapa nih? Kepada teman-temannya. Jadi, warga hutan pun berkumpul, menyatukan niat dan saling menguatkan satu sama lain dengan tulus. Akhirnya mereka bekerja sama menghemat air ya, dan menjaga tumbuhan yang tersisa. Tak lama kemudian akhirnya awan mendung datang dan hujan deras pun terus membasahi bumi. Terus sungai kembali mengalir dan hutan kembali hijau. Nah, semua penghuni hutan bersorak gembira dan bersyukur atas kebaikan alam yang mereka terima. Jadi peristiwa ini makin menyadarkan Milo dan seluruh warga hutan dalam keadaan sulit maupun senang, mereka tidak pernah benar-benar sendiri.
2: Ya,
0: selama mereka mau bersyukur, menjaga harapan dan saling membantu, kedamaian akan selalu ada bersama mereka, bersama kita ya, bagi kita yang mau bersyukur. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang bisa kita pelajari, jadi yang pertama pentingnya memiliki rasa bersyukur. Nah, jadi melalui kebiasaan Milo yang mengucapkan terima kasih ketika bangun pagi ya, bersyukur dengan nafas yang baru, udara yang segar ya, makanan yang lezat. Kalau disediakan makanan mama di rumah, bilang makasih gak sama mama? Nanti kalau udah dimasakin, bilang makasih, mama kasih ya, makanannya enak. Dan kita juga belajar untuk selalu menghargai hal-hal yang kecil setiap hari ya. Jadi gak cuma menghargai hal-hal yang besar. Nah, waktu juga perlu kita hargai. Nah, yang kedua, menghadirkan kebaikan dalam setiap tindakan. Nah, jadi kita belajar ternyata bersyukur ya dan berbuat baik tidak hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu ya. Jadi harus berbuat baik, bersyukur setiap saat. Selanjutnya, tidak pernah sendirian menghadapi masalah. Kita belajar untuk terus percaya bahwa selalu ada harapan, kekuatan besar, dan juga orang-orang di sekitar kita yang menemani kita. Jadi kita gak usah khawatir karena ada bapak mama, ada keluarga, saudara-saudara. Jika misalnya ada musim kemarau, musim hujan ya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kondisikan. Selanjutnya, kekuatan gotong royong dan saling membantu. Jadi ketika kita misalnya ada bencana kemarau ya, atau musim hujan kemarin, teman kita ada rumahnya yang kebanjiran, kita bisa bantu memberikan kebaikan ya, dan bekerja sama. Nah, ini mengajarkan kita pentingnya rasa peduli. Jadi gak cuman mementingkan diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Terus memiliki rasa empati juga dan kerjasama saat menghadapi masa-masa sulit. Nah, yang terakhir dari cerita ini kita belajar apa? Mengembangkan kesadaran di sendiri. Jadi lewat pesan opahnya si Milo, Opa Raka namanya ya, kita diajak untuk lebih peka dan sadar akan keindahan serta kedamaian di sekitar kita. Jadi dengan kita menikmati setiap momen, saat kita bermain, saat kita makan, saat kita kumpul sama papa mama, saat kita belajar, maka hati kita terasa lebih tenang dan bahagia. Oke, sekian cerita kita hari ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.
4: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang responder semua. Kembali lagi dengan Nica di program Respon 40 Music di hari Minggu yang cerah ini ya, kayaknya. Aduh, kemarin kalau kan udah hujan, sekarang udah cerah lagi ya responders. Dan responder semua di minggu hari ini, di weekend hari ini, Nica akan menemani responder semua di program 40 Music dari jam 12 nanti sampai jam 3 nanti. Nah, dengan program tentang musik, showbiz, dan rekomendasi film-film terbaik di bulan ini. Oke, dan responder juga bisa request-request lagu ke Nica di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Oke, tanpa berlama-lama ya, responders, Nica akan memutarkan satu lagu sebelum Nica membacakan berita-berita update nih hari ini, yaitu berjudul Earth, Wine and Fire dari Boy Next Door. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, siapapun yang duduk dalam suatu tampu kepemimpinan pasti ingin menjadi pemimpin yang profesional. Nah, bagaimana menciptakannya? Saya mengambil kata pro dari profesional untuk menjabarkannya untuk Anda. Pro memiliki 3 huruf, P, R, dan O. P berarti persistence, R rewarding, dan O organizing. P persistence berarti pemimpin sejati akan melakukan usaha tanpa putus asa, mantap, kompeten, mengadakan perencanaan, memperhatikan detail, dan memberikan dorongan kepada bawahannya dalam mencapai tujuan. R rewarding berarti pemimpin akan memberikan penghargaan, mendorong kesatuan tim, dan memberi kepuasan kepada tim dalam mengejar visi. Dan O organizing berarti pemimpin harus memiliki kemampuan untuk selalu kreatif, inovatif, dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ia mempunyai kemampuan mengatur strategi sehingga apa yang direncanakan akhirnya akan menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, milikilah pro itu untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

천천히 걷는 것도 나쁘지 않아 천천히 천천히 천천히 걷는 것도 제법 괜찮아 천천히 천천히 천천히

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responden semua, tadi Nica sudah memutarkan satu lagu ya. Udah agak udah agak bergoyang lah kita siang ini ya gitu ya, responden. Dan Nica akan membacakan satu berita dari Ed Sheeran. Kontroversi Ed Sheeran dan Macklemore, citra nice guy di tengah badai politik. Dikutip dari media Indonesia, Ed Sheeran, salah satu penulis paling sukses sepanjang masa, kini tengah menghadapi badai kontroversi terbesar dalam karirnya. Reputasi everyman persona yang ia bangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun kini terancam runtuh akibat keputusan untuk mendepak opening act-nya di Amerika Serikat. Rapper Macklemore, keputusan ini diambil menyusul pernyataan pro-Palestina yang dilontarkan Macklemore di atas panggung. Pada malam pertama tur, Macklemore menyerukan Free Palestine sambil menampilkan visual kehancuran di Gaza. Di malam berikutnya, ia menyebut jumlah korban jiwa sebagai genosida, sebuah klaim yang ditolak keras oleh Israel. Langkah menepak Macklemore tidak terjadi begitu saja. Tekanan besar dilaporkan datang dari para pemilik stadion yang kabarnya dipimpin oleh miliarder pemilik New England Patriots tergapan terhadap penonton dengan pesan politik. Setelah diskusi tertutup selama sepekan, Sheeran akhirnya merilis pernyataan pada hari Selasa. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh promotor, bukan dirinya. Sheeran mengaku telah mencoba menjadi jembatan antara pihak namun gagal dan menyatakan dirinya tidak terlibat langsung, not complicated atau dalam keputusan. Pernyataan Sheeran justru memicu reaksi negatif. Kritikus mempertanyakan mengapa ia tidak menyebutkan ribuan anak yang tewas di Gaza jika ia memang peduli pada anak-anak. Selain itu, klaim Sheeran bahwa ia selalu menjauhi politik dianggap tidak konsisten oleh publik. Oke, itu satu berita ya, responnya dari Ed Sheeran. Dan untuk itu Nica sudah ada yang request ya, responnya semua di live TikTok kita di hari Minggu dan weekend ini ya, di judul antara Ada dan Tiada, Utopia dan Kamseupai dari Lollipop. Selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Nisha akan membacakan satu berita dari Amagra. Amagra rilis album Butterflies, gandeng Aminoto Kosin dan Ifnat. Dikutip dari media Indonesia, penyanyi remaja Amagra resmi melanjutkan perjalanan musikalnya dengan merilis album terbaru bertajuk Butterflies. Diluncurkan di bawah naungan Nine Not Music pada Minggu 30 Agustus, album ini merangkum berbagai fragmen emosi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari romansa hingga proses pendewasaan diri. Dalam pengerjaan album ini, Amagra kembali berkolaborasi dengan dua nama besar industri musik, Aminoto Kosin dan Ifnat. Kerjasama yang telah terjalin sejak awal karir Amagra ini semakin matang, mencakup pengembangan karakter vokal, komposisi musik, hingga aransemen yang disesuaikan dengan identitas unik sang penyanyi. Butterflies mengusung konsep besar bertema badai perasaan. Konsep ini menggambarkan dinamika emosi manusia yang datang silih berganti, seperti rasa suka, rindu, kehilangan, hingga fase kebingungan sebelum akhirnya mencapai titik damai dengan keadaan. Representasi emosi tersebut juga dituangkan ke dalam visual album. Penggunaan nuansa gelap menggambarkan fase badai, sementara simbol kupu-kupu tetap menjadi muncul sebagai perlambangan harapan dan kekuatan. Transisi visual kemudian bergerak menuju suasana yang lebih hangat melalui rangkaian visualizer, menandakan fase penerimaan. Sebelum peluncuran album ini, Amagra telah menunjukkan performa yang impresif di ranah digital. Berdasarkan data ada, karya-karya telah mendapatkan apresiasi luar dari

respon dan semua responder istimewa untuk Nak Nica tentunya. Terima kasih kembali Bunda dan salam istimewa juga kembali untuk Bunda. Oke, Bunda lagunya sudah Nica masukkan ya Bunda dan tinggal Nica putarkan aja lagi. Oke, di weekend yang mungkin menyenangkan ini, Nica akan memutarkan dua lagu Waka Waka dari Shakira dan Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica Adegovinda. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana wan tuanya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, selamat siang responden, masih semangat ya ini kayaknya. Atau ada responden masih di rumah sekarang lagi ada barubahan ya, mendengarkan radio kita, Respon Radio. Dan untuk itu Nica akan membacakan satu berita dari Madonna. Setelah 23 tahun, Madonna kembali tampil di live di MTV VMA 2026. Dikutip dari CNN Indonesia, Madonna akan tampil sebagai pembuka di ajang MTV Video Music Awards atau VMA 2026. Penampilan ini menandai kembalinya ia ke panggung VMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. VMA 2026 ini akan digelar di Peacock Stadium Los Angeles pada 27 September 2026 petang waktu setempat dan disiarkan bersamaan di CBS dan Paramount. Madonna terakhir kali tampil di VMA adalah pada 2003. Kala itu ia berbagi panggung dengan Christina Aguilera dan Britney Spears. Mereka membawakan lagu hit Like a Virgin dan Hollywood secara bersama-sama, yang diakhiri dengan aksi Madonna mencium kedua penyanyi wanita tersebut di atas panggung. Seperti diberitakan Variety pada Rabu 16 September, Madonna kembali menjadi sorotan di dunia musik pop setelah mendapatkan pengakuan luas berkat album teranyarnya, Confessions 2. Album itu menempatkan Madonna menjadi penerima nominasi VMA terbanyak, yakni dengan 11 nominasi berkat album tersebut, diikuti Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande dan Sabrina Carpenter dengan 7 nominasi. Sepanjang karirnya, Madonna sudah 19 kali menang VMA dan sebelumnya memimpin nominasi terbanyak 2 kali, yakni 9 nominasi untuk Fugue dan pada 1990 dan 9 nominasi untuk Ride of Light dan Frozen pada 1998. Album baru Madonna ini merupakan kelanjutan dari album Confessions on the Dance Floor 2005, album yang kembali merekrut Stuart Price, meraih popularitas tinggi dan mencatatkan minggu streaming terbaik hingga saat ini. Oke, itu satu berita tadi dari Madonna yang akan kembali tampil di live MTV ya, responder semua. Dan tadi kita sudah ada requestan dari penonton live TikTok kita yang berjudul Sekian Terima Kasih The Jeblocks dan Leolona, selamat mendengarkan.

Oke, responder semua, tadi kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul Sekian Terima Kasih dari The Jukeblocks dan Leona. Oke, satu lagu tadi menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, ya responder semua. Dan Ica akan kembali lagi nanti di jam kedua sampai jam 3 nanti. Untuk responders yang mau masih bisa request-request ya responders, di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Dan di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, responnya bisa juga cerita-cerita dengan Nica bagaimana weekend-nya hari ini, atau ada yang masih baru bangun tidur, atau yang lagi apa ya, lagi beres-beres rumah, nyuci baju atau nyuci rumah mungkin. Dan sambil mendengarkan Respon Radio. Oke, untuk itu satu lagu penutup untuk di jam pertama kita ini dari Teh Hijau, Tulus. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, responder semua, kita sudah masuk di jam kedua program Respon 40 Music. Di jam kedua ini Nisha akan menemani responders dengan lagu-lagu pop dan berita-berita terupdate tentunya. Nanti Nisha bacakan dan Nisha beritakan. Nanti sampai jam 3 nanti ya responders semua. Dan responders masih bisa request-request ke Nisha di kontak kita 082155668003 atau di WA kita 0811662930, atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau di streaming kita www.responradio.com, atau di radio kita Radio Jati. Nah, untuk itu, sebelum Nisha membacakan berita-berita terbaru lainnya di dunia musik, Nisha akan memutarkan satu lagu dari Bunga Jiwaku dari Yuvie and Nuno. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, dua lagu ya. Responnya semua, Sekarang dan Selamanya dari Nyoman Paul, dan Nica akan membacakan satu berita dari Big Bang. Presale membership konser Big Bang Jakarta sold out kurang dari sejam. Dikutip dari CNN Indonesia, tiket presale khusus VIP membership untuk konser Big Bang di Jakarta 2027 resmi habis terjual sold out kurang dari 1 jam setelah penjualan dibuka Kamis 17 September pukul 10 waktu Indonesia Barat. Status sold out itu diumumkan PK Entertainment selaku promotor melalui unggahannya di media sosial pada Kamis 17 September sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ludesnya kuota tiket gelombang pertama ini mengonfirmasi besarnya antusiasme para penggemar di Indonesia yang berburu akses lebih awal. Meski jadwal penjualan membership presale semula dialokasikan hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, tingginya lonjakan pembeli membuat seluruh alokasi tiket ludes dalam hitungan puluhan menit. Bagi fan atau VIP yang belum berhasil mengamankan tiket pada sesi khusus membership ini, promotor masih membuka jalur pembelian melalui beberapa sesi presale, lanjutan serta penjualan umum atau general sale. Gelombang berikutnya akan dibuka lewat sesi BCA presale yang dijadwalkan langsung besok Jumat 18 September mulai pukul 10 hingga 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu, sesi Indosat presale bakal menyusul pada Sabtu 19 September di jam yang sama. Sementara itu, bagi penggemar yang tidak menggunakan fasilitas presale, perbankan maupun provider, penjualan tiket kategori general on sale baru akan dibuka serentak pada Minggu 20 September mendatang mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kategori tiket dibagi menjadi 10 pilihan penonton mulai dari area restricted view hingga 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama. Para pembeli di paket Ultimate VIP, Diamond VIP maupun Gold VIP berhak mendapatkan deretan keuntungan eksklusif di lokasi acara. Ketiganya bakal memperoleh satu set photocard khusus berisi 4 buah foto anggota Big Bang, dedicate, check-in line, hadiah eksklusif tour VIP, serta laminate pass dan lanyard souvenir. Khusus untuk memegang tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP, promotor turut menyediakan akses jalur cepat Fastlane khusus untuk pembelian merchandise di area konser. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa seluruh paket VIP tersebut murni berupa fasilitas benefit di lokasi dan merchandise. Big Bang dipastikan tidak menghadiri aktivitas VIP apapun, sehingga paket ini tidak mencakup sesi meet and greet maupun foto bersama para member. Aduh, ini untuk fans-fansnya Big Bang ini ya, bagus banget. Dan tiketnya kurang dari sejam langsung ludes, aduh. Dan untuk responer semua, selamat hari Minggu dan selamat weekend. Semoga hari-harinya baik ya, dan besok udah Senin aja nih ya. Dan untuk itu Nica akan memutarkan dua lagu, Melawan Restu. Siapa nih cintanya lagi melawan restu hari ini? Dan lagu kedua yaitu Tanpa Batas Waktu. Tanpa berlama-lama, Nica akan memutarkan dua lagu ini, Melawan Restu Mahalini dan Tanpa Batas Ade Govinda. Selamat mendengarkan.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responers masih semangat ya tentunya di siang hari weekend ini gitu, masih semangat ya. Dan Ica akan membacakan satu berita lagi dari Baekhyun tentunya. Aduh, siapa nih yang fans-fansnya Baekhyun? Oke, Heartsteel rilis single Live My Life kolaborasi Baekhyun and Anderson Paak. Dikutip dari media Indonesia, Riot Games resmi mengumumkan kembalinya grup virtual ikonik dari semesta League of Legends, Heartsteel. Grup pop pria ini akan meluncurkan single terbaru bertajuk Live My Life di bawah naungan Riot Games dan Virgin Music Group pada Jumat 18 September pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Rilisan ini menjadi momen yang sangat dinantikan setelah kesuksesan single debut mereka, Paranoia, pada 2023 yang telah menembus angka lebih dari 200 juta streaming secara global. Jika pada debutnya Heartsteel digambarkan sebagai grup yang masih mencari jati diri di tengah ambisi dan kecemasan, kini mereka kembali dengan citra yang lebih percaya dan berani. Lagu Live My Life ditulis dan diproduksi oleh musisi pop alternatif ternama John Bellion. Karya ini mengusung pesan tentang kebebasan dalam menerima diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Secara musikal, lagu ini menggabungkan berbagai campuran genre dan eksperimen suara yang mencerminkan energi baru grup tersebut dalam melangkah ke babak berikutnya. Maria Egan, Global Head of Music dan Events Riot Games, menyatakan bahwa Heartsteel memberikan cara unik bagi para pemain untuk berinteraksi dengan champion favorit mereka. Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini. Heartsteel banyak terinspirasi dari fandom seputar QDE dan kami tidak sabar melihat reaksi para pemain terhadap babak baru ini, ujarnya. Heartsteel tetap mempertahankan formasi karakter champion League of Legends yang ikonik, namun dengan dukungan talenta dunia nyata yang semakin solid, Baekhyun anggota grup K-pop EXO kembali mengisi suara Israel. Ia mengaku sangat bangga bisa kembali berkolaborasi setelah sempat bertukar ide langsung di kampus Riot tahun lalu. Oke, itu satu berita ya tadi dari Baekhyun. Oke, dan untuk itu Nica sudah ada requestan tadi dari Kak Cibi ya di live kita. Itu sesi potret dari Inyo featuring Ari Lesmana, dan Nica mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Pak Wo ya, dari pihak ibu. Selamat mendengarkan.

0: Yo mangau nih ke bank tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasanya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
0: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responan tadi kita sudah mendengarkan satu requestan lagu dari Bang Fitro. Main-main gue ya, jadi agak ceria banget ya kita gitu tadi lagunya. Untuk itu ada

satu berita ya, responders dari Arda Hatna. Rilis Matematika Tuhan Berbeda, pesan reflektif tentang kebaikan dan kesabaran. Pernahkah Anda merasa, dikutip dari Media Indonesia, pernahkah Anda merasa bekerja sudah keras mati-matian namun rezeki terasa menjauh, atau sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik tetapi justru terus disakiti? Pertanyaan Tuhan kenapa seringkali muncul di tengah ujian hidup yang terasa berliku dan tidak hadir. Lagu ini membawa pesan mendalam bahwa apa yang dianggap manusia sebagai kehilangan, penundaan atau kegagalan seringkali memiliki arti yang berbeda dalam perhitungan Sang Pencipta. Arda menekankan bahwa kehilangan mungkin saja cara Tuhan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik, dan penundaan adalah bentuk perlindungan dari waktu yang belum tepat. Ungkap Arda Hatna, saya membuat lagu ini bukan karena saya sudah menemukan semua jawaban tentang hidup, justru karena saya masih belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa saya pahami. Ia menambahkan bahwa seringkali manusia merasa sudah berusaha maksimal namun hasilnya tidak sesuai harapan. Dibungkus dengan aransemen hangat khas pop folk, Matematika Tuhan Berbeda hadir dengan lirik reflektif yang bertujuan menjadi teman bagi mereka yang sedang lelah berjuang atau merasa tertinggal. Tidak hanya melalui audio, pesan ini juga dituangkan Arda ke dalam identitas visual karyanya. Pada logo namanya, Arda menyematkan elemen daun huruf A di awal dan di akhir sebagai simbol pertumbuhan dan berkelanjutan. Sementara itu, artwork lagu ini menampilkan permainan perspektif yang unik. Sebelum merilis Matematika Tuhan Berbeda, Arda Hatna telah dikenal melalui sederet lagu yang dekat dengan keseharian dan emosi manusia. Sebagai musisi independen, ia terus mengeksplorasi tema-tema tentang pendewasaan diri dan hubungan antar manusia. Matematika Tuhan Berbeda menjadi pengingat kuat bahwa setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Lagu ini menegaskan keyakinan bahwa meski hasil tidak selalu datang tepat waktu pada waktu yang diinginkan, setiap langkah baik memiliki nilai tersendiri dalam perhitungan yang lebih besar dan tidak akan pernah salah alamat. Aduh, lagunya bagus banget ya. Kayaknya ini Matematika Tuhan Berbeda. Oke, responder semua, itu satu berita tadi dari Arda Hatna. Dan kita sudah ada requestan lagu tadi, Love Yourself. Aduh, beritanya nyangkut banget ya dengan judul yang ini, Love Yourself, Cintai Dirimu, dari Justin Bieber. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu Sampai Kita Tua dari Nucha. Dan satu lagu tadi menutup perjumpaan kita pada jam kedua ini ya, Responers di program Respon Futri Musik. Dan Nucha akan kembali lagi nanti di jam ketiga, di jam 2, dengan rekomendasi film-film terbaik ya, Responers semua. Dan untuk itu, responden masih bisa dikasih-kasih lagu ke Nica nanti ya di jam ketiga ini, di mana di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Atau lagi dengan di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Untuk itu, kita akan mendengarkan satu lagu penutup di jam kedua kita ini, Pulang dari For Revenge. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responers, kita sudah berada di jam ketiga ya di program Respon 40 Music. Dan Nica akan kembali lagi dengan rekomendasi film-film di bulan ini yang cocok untuk responers tonton bersama siapa ya? Bersama keluarga, bersama pasangan atau HTS-annya atau mantan atau sama siapa ya, atau sama teman-temannya, sama teman-teman kampus SMA atau siapapun. Oke, untuk itu kita dengarkan dulu dua lagu, Tidak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian dan Bernafas Sejenak dari Nyoman Paul. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Okay, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Okay, Responas. Tadi sudah mendengarkan lagu Iqra ya, dari Raim Lodi. Untuk itu Nica akan merekomendasikan satu lagu, satu film yang berjudul By Any Means. Jenis filmnya crime dan action dari produser Stephen Levinson, Mark Wahlberg. Disutradarai oleh Elegance Breton dan penulisnya Sacha Pen dan diproduksi oleh North 56. Cast-nya ada Yahya Abdul, Martin Dua, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, Lisa Gay Hamilton, Lacanze, Ethan Embry, David Stram, Giancarlo Esposito. Untuk sinopsisnya, berlatar Amerika Serikat tahun 1960. Yang suka-suka film Amerika dan action yang tonton 60-an nih cocok banget nih. Di Mississippi, dari kisah nyata By Any Means, menceritakan tentang seorang agen FBI kulit hitam, Yahya Abdul Matin II, dan seorang pembunuh bayaran mafia terkenal Mark Wahlberg yang terpaksa bekerja sama untuk menyelidiki pembunuhan pemimpin hak-hak sipil di Mississippi pada tahun 1966. Misi mereka adalah melacak anggota Ku Klux Klan dan menyelesaikan kasus tersebut dengan cara apapun. Oke, biasanya ini nih seru banget gak sih kalau diajak bersama pacar, karena filmnya tuh kayak action yang kayak teka-teki gitu gak sih? Ya bener ya, biasanya ini bagus banget sih kalau untuk nonton sama teman-teman atau pacar gitu. Dan untuk itu, Responers, Nica akan masih merekomendasikan film-film terbaik lainnya. Untuk itu kita dengarkan dua lagu, First Love dari Epitone Project, dari requestan dari Sayangku di live TikTok kita, dan Playboy 7 Icon, dan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Oke, responder semua, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu, Cinta Sudah Terlambat ya. Berarti kalau sudah terlambat kayak mana lagi tuh? Nggak mungkin ya kita menyatakan ya. Oke, ini ada satu rekomendasi film lagi ya, responders, dari judulnya Istimewa. Jenis filmnya drama, produser Abdullah Mansuri dan disutradarai oleh Ruben Adrian, penulisnya Ruben Adrian dan Abdullah Mansuri, diproduksi oleh Kairos Film. Dan diperankan cast atau pemerannya ya adalah Matias Mukus, Yani Melwani, Azil Dito, Agus Kuncoro, Mustafa Zulfadli, Aldiansyah, Niatu Solihah, Rain, Bambang Ceper, Salsabila Bella. Dan untuk ceritanya itu tentang di rumah istimewa. Ada 5 anak dengan disabilitas, Aldo, Bimo, Ken, Nita, Mul. Aduh, seru ya kayaknya ini ceritanya. Hidup sebagai keluarga bersama Pak Mahendra, sosok ayah yang penuh kasih, dan seorang sukarelawan, Mbak Kinan, yang setia merawat mereka. Saat ayah divonis kanker dan memilih pergi diam-diam agar mereka tak melihatnya lemah, anak-anak nekat melakukan perjalanan untuk mencarinya. Di tengah pencarian, mereka bertemu Bagas dan Aji, yang membawa mereka menjadi viral melalui panggung PWO dengan bergabungnya Ella. Perjalanan itu menguji persahabatan dan ketulusan yang sesungguhnya. Setelah melalui berbagai rintangan, mereka menemukan titik cerah untuk bertemu kembali dengan ayah. Rumah istimewa kembali berdiri, tetapi sebuah kehilangan mengajarkan bahwa tak ada yang abadi, melainkan hidup melalui kasih dan maaf. Apakah mereka bisa bertahan menghadapi dunia sebagai sebuah keluarga? Oke, bisa ditonton ya responnya semua. Kayaknya ini ceritanya agak sedih gitu ya, yang mau nangis-nangis atau yang pengen nangis tapi gak bisa. Aduh, tonton ini deh kayaknya. Dan ceritanya tentang anak disabilitas juga, dan kayaknya cara merawat anak disabilitas juga ini filmnya, dan ini bagus banget, aku rekomen sih kayaknya ini deh. Dan untuk itu responders, kita sudah ada 2 lagu, Menari-Nari, Raim.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Okay, satu lagu penjaga hati requestan dari Bang Sayangku di live TikTok kita yang sudah apa ya? Yang lagu itu tentang kayak romantis banget nggak sih? Dan untuk itu satu film terakhir yang Nica rekomendasikan yaitu Mutiny. Jenis filmnya itu action dan yang diproduserkan oleh Mark Butan dan Jason Statham. Dan disutradarai oleh Gianfranco Ricciardi dan penulisnya J.P. Davis dan Linda Saint Michelle. Dan diproduksi oleh Lionsgate dan Cat dan diperankan oleh Jason Statham, Annabelle Walls, Adrian Lester, Ramon Tikaram, Arnas Vedaravicius, Roland Moller, Lee Charles, dan Jason Wong. Untuk ceritanya, setelah menyaksikan pembunuhan bos miliardernya dan dijebak atas kejahatan tersebut, aduh kayak seru deh, kayak film bunuh-bunuhan terus dijebak gitu ya, kayak sama kayak teka-teki gitu gak sih kayaknya. Cole Red menaiki kapal kargo dalam misi seorang diri untuk membalaskan dendam atas kematian bosnya dan berjuang memulihkan nama baiknya. Aduh, effort banget ya dia untuk membalaskan dendam atas kematian bosnya dan juga untuk membalikkan nama baiknya gitu. Dan untuk itu satu lagu, siapkah kau untuk jatuh cinta dari V. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi satu lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hivi. Itu menutup perjumpaan kita pada siang ini ya, responder semua di program Respon 40 Music. Dan Nice mohon maaf jika ada salah pengucapan kata, salah penyebutan nama, dan ada lagunya yang tidak terputarkan, Nice minta maaf. Untuk itu, responder semua jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi ada program Lama Bana yang akan dipandu penyiar kita Kak Cici yang sudah bersama kita hari ini. Dan untuk responder semua, sampai jumpa lagi dengan Nica di program-program selanjutnya. Nica minta maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup, Bersenja Gurau dari Raim Laude.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Berita.

93,9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Baik apa sama boleh duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka badun sana pada sore hari ko. Cici menyapu dun sana di program Lama Bandai tentunya yang akan mengawanan wakatu dun sana selama 3 jam ke depan. Dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore beko. Dan dun sana selamat hari Minggu ya untuk yang kini sedang beristirahat tentunya menikmati hari liburnya. Dan tentunya kini di tanggal 20 September 2026 tentunya ya di sana ya. Dan Cici di program Lama Banako akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo salam-salam dari Dunsana. Jadi untuk Dunsana ya, yang nyoba gabung, yang nyoba request-request lagu, yang nyoba kirim-kirim salam, yang nyoba cari tokoh tentang baasi sebenarnya cerita atau kegiatan selama beberapa hari ko, selama seminggu terakhir ko ya kan gitu. Mana tahu ada cerita yang menarik ko. Langsung saja bagikan ke 0821-5566-8003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita tentunya melalui Facebook, Instagram, Jo, di live TikTok itu di Respon Radio 93 Komenol Official. Selain itu Dunsana bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan ya, mungkin saja Dunsana yang nyopai keluar kota atau mungkin Dunsana yang kini sedang berada di perantauan di luar negeri bisa mendengarkan Cici tentunya atau mendengarkan Respon Radio melalui streaming Jo aplikasi. Kalau streamingnya di www.responradio.com, kalau di aplikasinya di aplikasi Jati Radio. Jadi langsung saja cari di Play Store ya Dunsana ya, yang logonya warna hijau putih tuh. Itulah Radio Jati kita. Dan langsung saja pilih ya di Respon Radio. Langsung saja klik dan dengarkan streaming kita ya. Dan di sana Cici akan menyapu-nyapu dan sana yang biasanya bergabung di jam pertama ko ya, yang paling gercep biasanya pada sore hari ko. Ada Bunda Dua Putri, Mama Tiffany ya. Cici menyapu-nyapu kan kata orang mah yo ya, kalau diimbau-imbau tuh kadatangnya. Jadi kita imbau dulu, ada Mama Tiffany, udah Sutana Tarwe, Mama Charlie si Kumbang, Nenek Yumna, Aba, udah Jess, Ayah Ulfa, Omwa Mutia, udah Sutan Pamenan, udah Ardi, Bang Sanjaya, terus ada Bang Afrinaldi, Bunda Hafizah, Ajo Ani, Bang Tiar, Bundo Queen, Bang Aan, Kak Vika, Bang Justin, Mama Kak Uci, terus ada Ami ya, Ami Yumna, terus ada Kak Mira, dan tentunya masih banyak dun sana gitu ya, kayak Bunda Syahni, Pak Amrullah ya, yang kini lah jarang bana bergabung kamak lah pak. Selain itu ada pula udah Leo ya, Mama Anjeli yang biasanya bergabung, dan Mama Nada, Bang Azam, Bang Surya, Bang Chris, udah Hartoni, Mama Nazia, dan Bang Arul. Masih banyak lain yang biasanya bergabung, kini lah mulai jarang bergabung di latar agak bana. Cici yang namanya kirim-kirim salam jo request-request lagu basamu Cici. Dan pas bana pulo yo alah ada yang menjawab say hi Cici kepada sore hari ko. Yang pertama datang dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda Cici, sore pulo Bunda. Ananda Cici tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Dendang Timur dari Rido Zulma featuring Aniq. Dan salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responers istimewa untuk Ananda Cici tentunya terima kasih. Mad Weekend ya, Mad Weekend juga Bundaku. Dan ditunggu ya Bunda lagunya ya. Waktu itu Dunsana Mary ya, bagabang bahasamu Cici pada sore hari ko. Cici tunggu kehadiran Dunsana selama 3 jam ke depan. Mana tahu Dunsana ya dalam keadaan yang hati gembira atau di hati yang kayak lagi sadis-sadisnya, aluangkanlah, luapkanlah dengan cara request-request lagu atau memberikan kata-kata terbaiknya pada sore hari kok. Sambil menunggu tentunya, mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda Dua Putri, yaitu Rido Zulma featuring Aniq, Dendang Timur.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listeners, dalam hidup atau berorganisasi, visi memegang peranan yang sangat penting. Visi itu sama seperti bintang utara yang terlihat di langit pada malam hari. Para nelayan suka menggunakannya sebagai penunjuk arah perjalanan mereka. Dalam organisasi yang ingin bertumbuh, dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Visi akan mengubah jalan hidup seseorang atau sebuah organisasi. Walt Disney mempunyai sebuah visi yang lebar, yakni membuat orang berbahagia. Melalui film kartunnya, ia benar-benar telah menghibur jutaan manusia di seluruh dunia. Vision make the dreams of today become the opportunities of tomorrow. Artinya, visi membuat mimpi hari ini menjadi suatu kesempatan pada esok hari. Sudahkah Anda memilikinya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Dunsana, apa kabarnya contohnya di sore hariku? Semoga Dunsana masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Semangat dalam menjalankan aktivitasnya pada sore hariku di hari Minggu. Mana tahu pada sore hariku sedang bakar rajo ya, masih bakar rajo di ladang ya, atau mungkin di tempat yang lain kok, atau mungkin Dunsana kini yang sedang bersantai sambil menikmati liburnya di hari Minggu kok dengan secangkir teh atau kopi job gorengan onde mantap bana kumah sambil mendengarkan Cici pada sore hari kok jo dendang dendangnya. Untuk Dunsana yang ini bergabung pada jo Cici pada sore hari kok, langsung saja yuk untuk request lagu Saratoba, kirim-kirim salam melalui kontak di 082155668 03 atau bisa pulang melalui telepon WhatsApp di 0811 662 930. Selain itu Dunsana bisa pulang bergabung melalui akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan Dunsana bisa pulang mendengarkan Cici melalui streaming ya, kalau misalkan di luar frekuensi kita kayak di luar Padang, di luar sekitaran Padang Pariaman, bisa di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Dunsana tadi ada dari Bang Relahan ya, mananya oke, lokasinya di mana ini kak? Lokasinya di Pasar Baru Kasang Padang Pariaman, Bang Relahan. Terus ada pula dapet salam-salam dari Pontianak, ada dari Boy Sapu Laut 775, salam hadir dari Pontianak. Halo Pontianak, kabarnya di Pontianak kok. Terus ada pula Bang Ricky Mustafan yang dikas lagu Ratu Pasaman Cedih dari Fadila Ado. Kalau misalkan Ratu Pasaman itu dari Fadila belum ada Bang Ricky, yang ada dari ada yang ado datangnya dari Arul, Wita Sofi, Benigno, Renima, Clara featuring Caca, Zilo The Matrix, Samut, Tari KDI. Dan tentunya adalah Harpulo yo yang sore hari kau menyapo datang dari Bang Yori. Sore Ci, sore Pulau Bang Yori. Dan ada Bang William, tentunya di sore hari kau yang bergabung ya. Halo Bang William. Terus ada Kak Uncu. Halo Uncu, bakabannya pada sore hari kau, semoga dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan Dunsana tadi lah masuk requestan datang dari Oma Mutia ya. Cici bacakan terlebih dahulu tentunya. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Oma. Cici request cek lagu Ciga Bak Di Langit Hujan Tak Turun dari Misra Mulai. Dan salam istimewanya untuk Cici Dila, untuk Cici Dila, Marin, Jojo, Viko, Silvano, Ari, dan semua kru Respon. Makasih Cici. Sama-sama ya Oma ya sayang ya. Dan tentunya di sana alamak gabung pulo abah ya yang menyapu kita. Ci, apa tuh abah alias om boy ya, atau om boy, untuk om boy langsung saja ketik requestannya abah akaba on deh, ditanya abah akaba di om boy kok. Alhamdulillah sehat om boy, om boy ba alo kabai om, om boy, om boy bukan gak langsung saya telepon ke om. Mano tahu yo, ada pulo yang taraga Joswaro Omboy. Ya mano tahu kan yo. Dan tentunya di sana request lagu Tarumi Perasaan dari Siato Omboy, Tarumi Perasaan. Tarumi Perasaan dari Fauzana yo. Oke, jadi siap ditunggu lagunya Omboy yo. Dan oh dari Fauzana. Ayo pas bana ko Omboy. Jadi homeboy, salam-salamnya om boy, biar jadi tungguan kok. Salam you all responders. Oke, jadi om boy ditunggu lagunya ya om boy ya. Dan salam-salamnya lah Cici bacokan tadi, salam you all responders kata om boy. Dan tentunya Dunsana, untuk Dunsana yang mungkin saja spesial you Cici. Terima kasih om boy, salam-salamnya ditunggu lagunya ya om boy ya. Tapi perasaan dari Fauzana, untuk Dunsana yang kini sedang taragak bana cuman deh. Iya kan ya. Mana tahu aduh yang berada di perantauan, yang jauh dari gae. Aduh cik lagu special request tentunya yang pertama datang dari Bang oh iya kak Rilahan ya, yang tadi request lagu Jasomandi dari Of He Firsty.
Dan akan Cici putarkan tentunya special request dari Oma Mutia. Setelah itu Misra mulai gabak di lagi hujan tak turun. Dan diikuti special request datang dari Om Boyo dari Fauzana Tarumi Perasaan. Sambil menunggu requestan selanjutnya, Jo salam-salam dari Dunsena. Cici putarkan ketiga lagu koyo yang pertama Jasoman Day of Festive.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

mengharumi perasaan dari Fauzana ya, lagu galau kece orang. Dan tau gak sih Dunsana, kalau misalkan lagu dari Fauzana taruhi perasaan kau mempunyai makna yang dalam lo kok mah, tentang keraguan ya, karumian batin seorang yang sedang aja tuh cinta ce, namun takui untuk mengungkapkan karena takui ya untuk takut cintanya tuh batapuak sebelah tangan. Dan tentunya di sana ya kata Tarumi, kok saya lah jaleh nak ya Tarumi itu bebalik-balik ya. Rumi sulik dimana rasanya tuh kayak perasaan yang Tarumi, perasaan yang kusuk lah, bimbang. Tapi aku ada puluh ragu-ragu tentunya di sana ya. Dan masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana pada sore hariku di jam 3:51. Dan Dunsana, tadi Cici memutarkan lagu yang mengantarkan kita ke penghujung jam pertama. Tapi tenang saja Dunsana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua masih dengan lagu-lagu requestan. Jua salam-salam dari Dunsana. Dan tadi masuk requestan sebagai lagu penutup datang dari Uda Ardi MJM. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici. Waalaikumsalam Uda. Dari Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus. New request lagu Minang yang berjudul Usang Dek Ragam dari Zalmon. Dan salamnya untuk Dila Cici Cila Nica Serato Sado Kru Respon Radio FM dan Sultan Letter W, Uda Jess Sultan Pamenan, Bundo Queen, Ami Yumna, Mama Cerlisi Kumbang, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia Respon Radio dimanapun saja berada. Terima kasih Cici, samo-samo udah tunggu requestannya di Respon Radio yang rancak bana onde. Makasih ya udah yo. Dan tentunya Uda Ardi tidak hanya bergabung melalui radio kita saja yo, tetapi melainkan melalui live TikTok kita pulo kini ko yang sedang memantau-mantau kayak Eko. Dan untuk itu di sana, mari kita, oh iya, dan tadi ada pulau yang menyapu-nyapu kita tentunya datang dari Uda Jess ya. Assalamualaikum Cici, waalaikumsalam Uda, selamat sanjut dari kota Kuala Lumpur ya Cici. Yang saat ini sedang turun hujan, basaratuan jokilek jepatih. Udah ikuti di streaming ya Cici, jadi Uda, tapi mau Uda. Kalau biasanya hujan-hujan kok lamanya makan mie atau miabuh atau makan bakso kan udah. Kata udah ya. Ah, iyo Cici kalau ala agak taduh beko baru pai kalua mencari bakso deh ikui lah Cici ye. Kamarilah Cici kece udah. Jadi udah bila-bilonya lah ya udah ya. Dan tentunya senang mari kita dengarkan satu lagu spesial request tentunya dari Uda Ardi yang menutup perjumpaan kita di jam yang pertama. Dan Cici akan kembali say hai dan tentunya menyapa-nyapa di sana serta memutarkan requestan lagu, membacakan salam-salamnya baik kita melalui kontak, melalui WhatsApp, melalui live TikTok kita pun pulo bisa jadi. Jadi tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ajang Buki. Dan lagu Kol mengantarkan kita di menit 4 ya, di jam 4, dan artinya lagu Kol pembuka kita di jam kita yang kedua di program lama banget. Halo Dunsana, masih bersama Cici di 93,9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Mbak, aku rasanya setelah mendengarkan lagu dari pas bana aku mah. Kita angkat terlebih dahulu teleponnya, datang dari Udan Sultan Letter W ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
0: Iya, udah. Baka banyak. Udah. Oh, ndi.
1: Aku kan banyak ini kalau isi walau pia aku.
0: Ndi, mantap. Lah,
1: tak agak puga. Kau lembali aku, ha? Dari minggu ke minggu, yo nak sabar. Mana nanti warna tu?
0: Oh, ndi. Minggu ke
1: jalan-jalan ke Sungai Sunu, taruhnya sampai ke Pengasan. Esa minggu nak bertemu Rasulullah 7 bulan.
0: Oh, ndi. Rasul 7 bulan, deh. Mantap, mantap. Iyo. Udahlah.
1: Seminggu tu kan 7 hari.
0: Iya, terasa 7 bulan ya.
1: Iyo, sebulan sehari rasulnya tu, mah.
0: jadi, udah. Abang kabar udah gini kok.
1: Nah, kalau kabar gini kau lagi, alhamdulillah sehat malam piat lah menengah suruh cici kau kau ha.
0: Iyo.
1: Sebelum menengah suruh cici yo lemah game mulai je lah suruhnya
0: belum ni aku. Onde. Jadi.
1: Kalau ada cici, kalau nak ada cici mungkin entahlah apa kata jadi gini
0: kau. Onde apa. jadi pandai nalar udah kau.
1: Nyebak kabui. Tunggu lebak kabui inan gini.
0: Kalau kabut di siko ala boksak bakurang sakit teh udah sakit teh.
1: Ah sakit teh kurang aru nabih lah deh.
0: Aru nabih deh tu udah.
1: Ah semoga cepat abih lah anaknya tua. Aduh kabut ke mah.
0: Iyo. Sasa ngah aja dia.
1: Iyo nak sasa lagi dia baca.
0: Oh iyo lo batu batu. Wah
1: itu.
0: Iyo.
1: Kalau kau nanya penyakit ispa aku.
0: Iyo jadi. Udah nih request lagu gua sore hari kok.
1: Gini kau mau request lagu kalau diminta nomor baru gini kau bisa kau ya?
0: Enggak bisa udah.
1: Ya bantuan lah hado aja kita usah dio kan nih.
0: Hai ngalah hado saja.
1: Dari Mira lihat tuh senang tuh. Rato kain ganinya judul ya.
0: Dari Mira DJ ado dah.
1: Itu.
0: Oke, salam-salam juga.
1: Salam-salam nyerkan pertemu bana ko untuk cici ko. Heeh. Salam taraga puka rindu bari kece urang kininya ko.
0: Ande.
1: Kangen bana ko kecenya. Ah, ndak lulu foto kru radio respon kita diwakili dek cici yang sedang menyiar di sepetang hari kini ko. Salam untuk Pak Amrullah. Takola di mana Pak Amrullah kini ko ya. Entah di sawah, entah di rumah, entah di ladang. Semoga-moga lah dengar radio lo nak jandaknya.
0: Amin. Okay.
1: Ainda lulu foto salam dari Pak Amrullah kecilnya untuk Cici, untuk Marin, untuk Odila. Menurut tolong Marin sampai Cici sampaikan kadinya tu aku titipan kau dah waktu hari ke petang kok. Tapi dari itu hujan petang dah sempat dah menelepon dah. Yo salam jo untuk siapa ko? Untuk ajuan ni langsungnya.
0: Alu ne do dah.
1: Masuk lah jo. Dan jo ditunggu kabik lah ko tu ha. Anda lulu putu da beng beng, da Ardi, da Jess, Bundo Queen, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, da Leo, ada Om Boy. Aduh dibungkuih-bungkuih lah sedona menengah kini kalau cici.
0: Iya jadi udah.
1: Maupun Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, radio. Oh aduh jati dan juga frekuensi 93,0 FM tuh.
0: Jadi udah.
1: Itulah dulu cici.
0: Jadi udah.
1: Nambu tunggu di sekokwa, nambu dengar di sekokwa cici putar di senantua.
0: Ayo siap jadi udah.
1: Terima kasih cici.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah. Dan tentunya Eden sana ya, bergabung tadi dari udah Sultan Letter W. Katowe tadi deh lah taraga puga bana marason lah saminggu berlalu koyo 107 bulan gitu udah den. Dan tentunya entah dan sana yang request-request lagu, langsung saja melalui kontak di 0821-556-6080-03 atau bisa pulo bergabung melalui telepon WhatsApp kayak udah setan latar W di 0811-6622-930. Selain itu bisa pulo melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Jodi, TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan untuk dan sana yang di live TikTok kita basaba dulu sentadi, abasabawa, tabahwa, legowa, kadiputakan jodi cicinya. Dan untuk dan sana yang berada di perantauan bisa mendengarkan cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kata Om Boy tadi di WhatsApp kita, asik lagunya Cici goyang terus, onde bagoyang lo Om Boy. Terus kato ada Ardiot, terima kasih barek bana Cici, lagu udah alah dapet pinta kanda balaku pulo, boleh Cici request mi beko. Request mi udah maksudnya kok udah request tambah lagu bisa tapi beko ya udah ya kalau request mi enggak pandai sih be mi udah enggak lama ci urang doh de kecik apa cici ya kecik gaek cici. Dan tentunya di sana tadi lah masuk pulo requestan pertama kali ya datang dari kontak kita, datang dari Ayang Rosi. Tapi sebelum itu cici angke telepon nenek terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nenek.
2: Waalaikumsalam cinta.
0: Iya nenekku sayang, gimana kabarnya nenek?
2: Baik, bagaimana kabarnya cintaku?
0: Baik juga nenek, nenek udah makan?
2: Udah. Cinta lah Mona mah.
0: Onde, balik nenek.
2: Oke, kita lah makan.
0: Alah nenek lah siap banal makan tadi, makan jumi senyum.
2: Oh dikira kok alun lah.
0: Onde, kini alah, kalau kini alah.
2: Alah. Ay, kalau Allah nenek Allah lo makan ah.
0: Oh, de, basamu ipu lo ya nek ya. Oke nenekku nih dikasih lagu apa nenek?
2: Lagunya SK keluar di KUA.
0: Oke. Dari Irma ini ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salam nih nenek.
2: Salam-salamnya empat tamu untuk cinta. Yang kedua untuk Tua Adila, Tua Marin, Sofanoari, Tua JJ, siapa nama yang cile?
0: Nica.
2: Nia Nica. Tu Tua Aul, Tua Piko, Sultan Literwe, Bundo Queen, Amaka Uci. Ama ampe saudara.
0: Iya, mama ampe saudara.
2: Mama ampe saudara. Apa nih? Deh lupa ah. Dajes. Ryan. Ardi. Yang di Malaysia aja.
0: Udah Jess.
2: Siala tuh. Iya, dah jazz dah.
0: Dah jazz.
2: Yang di apa? Yang jauh tu siapa namanya?
0: Yang di Jawa pun.
2: Di Sulawesi.
0: Oh iya, Bang Tiar.
2: Salam tuh Bang Tiar. Yang lain-lainnya bungkui kami je lah cinta.
0: Iya, jadi nenek kau sayang ditunggu lagunya nenek yo.
2: Assalamualaikum cinta.
0: Waalaikumsalam nenek kau sayang. Nelayan kau bangin nenek. Dan sana ya nenek Yum. Nah, katanya ni mendengarkan lagu dari Irma Yunita. Yaitu SK keluar di kantor. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Special request pertama tadi datang dari Ayang Rosi. Assalamualaikum Cici, lalamu indak banah rasui Ayang indak bergabung. Kini request lagu Ayang Ci menantang matahari. Salam-salamnya untuk semua krusia respon, juga pendengar setia respon radio dimanapun saja berada. Kata-kata hari ini badun sana di udara. Makasih Cici Respon Radio, rancak bana bersih suaranya. Maju terus Respon Radio, amin. Terima kasih Ayang. Semoga Ayang sehat selalu pulo ya Ayang ya. Waduh hari ko dan hari-hari selanjutnya. Dan untuk turun sana, tadi de pulo udah jazz ya. Yang alun tabacokan dek cici ledos request lagu ya. Selamat bertugas si Cici, siap udah lagu udah Cici kalau ampe pelampe saja yo. Salamnya untuk semua pendengar Respon Radio dimanapun saja berada yo Cici, dan spesialnya untuk penyiar bertugas Cici. Terima kasih udah ditunggu lagunya yo. Untuk itu mari kita dengarkan dulu special request dari Ayang Rosie terlebih dahulu. Daniel Maestro featuring Nabila Yuza, Menentang Matahari.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo di sana, apa kabar di sana? Tentunya di pertengahan jam kedua kok. Semoga masih dalam keadaan yang semangat dan dalam keadaan yang sehat. Di sana, kata orang tadi malam di siku hujan. Cici nak tahu di sana karena Cici sedang berada di kampung. Dan emang iya ya di sana, iya Cici lihat tadi keluar lah mulai nampak cahaya matahari. Dan semoga elok balik ya keadaan cuaca kita dan nampak balik matahari. Lah taraka puga bana ya ka pantai mencalik matahari tabanam. Celek sunset. Di sia di sikunan suku bana ka pantai calik celek sunset. Ah selain Cici ah kamarilah. Bilo-bilo awak payu bersama-sama untuk celek sunset ya. Dan tentunya di program Mbak Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo salam-salam dari Dunsana. Dan Dunsana bisa bergabung pula bersama Cici pada sore hari ko di kontak di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 66 22 930. Selain itu Dunsana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, jo TikTok di Respon Radio 93,0 official. Sarato bisa pula mendengarkan Cici melalui streaming untuk Dunsana yang berada di luar jangkauan kita di www.respondradio.com, sarato melalui aplikasi Jati Radio. Dan Dunsana, mari kita dengarkan dulu yo yang lagu agak terputih sagete karena special request dari Nenek Yumna. Tadi yo dari Irma Yunita SK Kalua di Kantua KUA. Selain itu ada pula special request dari Uda Jun di live TikTok kita yang ini mendengarkan lagu dari Thomas Arya, Adik Je Orang Lain. Katanya tadi dek gara-gara ndak di lah beberapa hari kok ndak di gombalan lah bapak liang sehat di Cici Karong Lain. Baala itu Uda Jun emang kayak gitu mah Uda yo. Yang menarik tuh biasanya yang lain. Bagarahnya bagarah. Terus kata pulu kata Uda Jun ya, jen sama orang lain lo dia lay. Tapi siapa cepat dia dapat gini gak mau dah. Kata Bang Farhan ya, awas suka calek sunset dia calek Cici. Onde, apalai calek sunsetnya sama Cici. Bisa bana Bang Farhan ya. Kabar-kabar salah bilo-bilo lawak mencalek sunsetnya Bang Farhan ya. Dan tentunya special request lo dari Bang Farhan dari live TikTok kita yang ingin mendengarkan lagu dari Odi Malik katanya, yaitu Arok-arok Cameh. Arok-arok Cameh dek kanio mencelak sunset di Cici kah? Nggak tahu aduh ya. Waktu itu mari kita dengarkan dulu special request datang dari Nenek Yumna. SK Kaluadi Kantua KUA.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo niolo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Roro Chame, special request dari Bang Farhan Almatar. Kita akan menit 55 dan lagu ko jadi penutup kita di perjumpaan jam yang kedua. Tapi tenang saja dun sana, karena Ci akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Masih akan memutarkan denang-denang pilihan Jo salam-salam dari dun sana. Pausana bapindah kanan lain, special request dari Bang Bosi yang berlah bergabung melalui live TikTok. Tetap di 93.0 FM, respon radio-radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Responder di Radio Keluarga Anda. Halo Responders, kita ketemu lagi, awak ketemu balik ya tentunya di jam yang kita yang ketiga di program Lama Panah yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang dia bergabung pasang musici pada sore hari ko, langsung saja ambil HP dan langsung saja WhatsAppkan ke 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-662-2930. Selain itu Dunsana bisa pula bergabung melalui akun media sosial tentunya di Facebook, Instagram, jadi TikTok di Respon Radio 93,0 official serta melalui streaming ya kalau Dunsana sedang berada di luar jangkauan kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Dunsana di jam kita yang ketiga ya tentunya di segmen yang pertama kok kalau masuk beberapa requestan tentunya yang pertama datang dari user ya, dari Cupapi Munyenyo yang ini mendengarkan lagu dari Adim MF featuring Bayu Koto yaitu Burang Bondo. Selain itu ada puluh user ya yang ini mendengarkan lagu dari Rayola Meulang Sayang. Sarato just special request dari WhatsApp kita datang dari Uda Fitro ya. Kita bacakan terlebih dahulu salam-salamnya sama sapa-sapaannya. Assalamualaikum nih Cici, waalaikumsalam Uda Fitro. Ani Cici request cek lagu dari Susi dan berjudul Umpan Gina. Oke, siap ditunggu. Jadi untuk dan sana dimanapun saja berada bisa bergabung. Serta juga request lagu bahasa mo Cici pada sore hari ko. Karena Cici akan mengawanan waktu dan sana sore harinya jo dendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan serta juga salam-salam dari jam 3 sore sampai dengan jam 6. Artinya kurang lebih 1 jam lah yo Cici untuk membersamai dan sana di program Lama Bana. Dan sana mari kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Adim MF featuring Bayu Koto, Burang

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi langsung-langsung kita dengarkan ya lagu dari Susi Susanti, Umpan Jinya, special request dari Uda Fitra yang lalu gabung melalui WhatsApp kita. Dan Dunsana masih bersama Cici tentunya di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Dan ada yang request lanjut, salam-salam dari Dunsana tentunya. Oke, kita angkat balik telepon dari Uda Setana Terweo. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Halo.
0: Betul deh, apa kabar udah deh? Masih sehat?
1: Sehat masih.
0: Masih, alhamdulillah itu yang penting udah.
1: Kau lah susah sejam susah isu kau. Nggak sebut banyak kau.
0: Betul deh.
1: Jadi kan seminggu 7 hari, 7 bulan. Kau sejam susah. 7 jam, sejam rasa sehari saya.
0: Iya, jadi udah enggak ada udah. Ah, udah nih request lagu aku dah.
1: Ha, yo kini ku request wak, kini ku kalau lihat dulu di sinan ku. Titi lawi ndak batitian, rasa batitian. Dari Kak Andriani.
0: Dari
1: siapa? Lawi di kok batitian.
0: Dari siapa udah?
1: Cika Andriani.
0: Tika.
1: Cika.
0: Oh, lawi disangko batitian yaudah ya.
1: Iyo.
0: Oke, udah salam-salam nyuda.
1: Salam-salam nyu ko di bungkui lah tempang lah kaci untuk kru di tempang kaci cici. Untuk sunsana pananga di tempangan saja lah nak lah masuk tadi yang kamu masuk biko ke sebelah itu. Nah, lek kita kini kolah mandu, nama ko dibungkui ya. Assalamualaikum.
0: Iya sih.
1: Tua oh dosanak dan di apa ko hana masih ada kabut awas pada salah kekabutan tu.
0: Betul dah.
1: Ayah pakai masker. Semoga kabut ko hilang. Iya. Musnah.
0: Amin.
1: Tidaknya di permukaan bumi kita kok.
0: Iya, amin. Lah dia sesak banget nangok deh rasuk kok
1: jadi. Iyo. Pas yang lo deh makai ini kok cici ya. Kadang awak lah haruk ke bebas kok bebas. Kau lah tibo je kabi kamu bungkui.
0: Nah, iyo itu.
1: Awak perlu dibungkui kabi bela dibungkui baju lah.
0: Iya.
1: Iya itulah dicicit dah pada menghirup kabut belawa menghirup parfum lain. Body bagai.
0: Iya udah betul tu.
1: Kalau kabut kau penyakit pada tata.
0: Iya.
1: Lebat tu saya. Iya lebat tu saya kerongkongan sakit lah dia tu. Dia bawa malu luar kau tersangkut-sangkut itu. Semoga kabut kau dimusnahkan oleh Allah adanya Tuhan.
0: Iya udah.
1: Mudah-mudahan tidak do dan membakar-bakar tu ku ado nak membakar selanjutnya ku ha diberi petunjuk oleh Allah hendak terbuka hati untuk membakar lah doh.
0: Iya.
1: Itulah dulu cici.
0: Jadi udah.
1: Yang mau tunggu lah gue ku cici ya cici petaris nanti doh. Mohon diri lu cici.
0: Jadi udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan lama gak main di sana ya. Udah setan letter W yang kabar tambah lah gue dari Cika Andriani lawi disangko batitian. Dan untuk di sana ya ini bergabung bersama Cici kayak udah setan letter W bisa saja langsung melalui WhatsApp di 0811 6622930 atau bisa pula melalui WhatsApp ya. Jadi ambil saja HP kali ketiklah di HP tuh ya di WhatsApp kita tentunya. Di 0821 5566 8003. Dan selain itu dan sana bisa pula bergabung melalui akun media di Facebook, Instagram, jadi TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan sana bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun melalui streaming di www.responradio.com. Dan sambil menunggu requestan yang kau masuk tentunya, mari kita dengarkan dulu satu lagu special request dari Uda Setana Terwe yaitu Cika Andriani lawi disangko batitian. Apa kok lagu eko? Kayaknya baru pertama kali deh Cici mendengar lagu ko atau lagu ko tidak asing di Cici do tapi judulnya yang asing.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadilah sama-sama kita dengarkan ya, satu lagu dari Ucok Sumbara featuring Adi Malik, yaitu Semalam di Kota Gadang, special request tentunya dari Bang Farhan di live TikTok kita tadi. Dan lagu kalau mengantarkan kita ke menit 50 ampe, artinya kita harus say goodbye dulu ke program Mama Bana. Tapi tenang saja di sana, yang mungkin talai masuk, talai request-request lagu yo, atau mungkin talai berkirim-kirim salam, masih bisa tentunya bisa di hari Senin, karena program Mama Bana akan hadir satu hari tentunya di jam 3 sampai dengan jam 6 sore, yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dunsana Kasudalahnya. Cici minta maaf kalau seandainya ada salah kato, terus salah penyebutan nama penyanyi atau mungkin judul lagunya. Dan terima kasih banyak untuk Dunsana yang telah bergabung bersama Cici pada sore hari ko, yang dari jam 3 tadi sampai dengan jam 6, baik itu melalui streaming, melalui aplikasi ataupun melalui radio. Dunsana jaga kesehatan, jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Walaupun harilah hujan yo dan langit alah tampak biru, seharusnya kita tetap menjaga kesehatan tentunya yo, karena kita kan tidak tahu do cuaca patang tu tiba-tiba karyang yo, tiba-tiba hujan, tiba-tiba beraso. Karena tahu, jadi jaga kesehatan, banyak-banyak makan, bukan banyak makan sih, tapi kayak makan sakanjang paroi sama minum-minum vitamin ya. Dan kita akan ketemu balik di program-program selanjutnya. Dan Dunsana masih banyak tentunya program-program menarik dari Respon Radio, salah satunya dari jam 6 sampai dengan jam 9 beko akan ada program Nusantara yang akan memutarkan lagu-lagu, baik itu Batak, Timur dan Jawa. Jadi untuk Dunsana yang berada di perantauan, langsung saja berikan playlist terbaiknya bersama Kak Marin nantinya ya, di jam 6 sampai dengan jam 9 beko, langsung saja hubungi melalui kontak ataupun di WhatsApp. Kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Burung camar, burung dara, terbang bebas hinggap di rumah. Apa kabar di program Nusantara? Semoga sore ini sudah di rumah. Walaupun belum di rumah, tenang aja, Marin masih tetap setia menemani responers mungkin lagi dalam perjalanan. Tentunya dalam program Nusantara ya. Di hari Minggu yang alhamdulillah cerah ini ya responers, Marin kembali menyapa responers dalam program kesayangan, tentunya dengan berbagai lagu-lagu dari tiga budaya, mulai dari Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Tapi gak afdol kalau kita belum tanya-tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya nih responers di sore hari ini, bahkan juga menuju malam hari ini. Semoga tentunya dalam keadaan sehat, bahagia dan masih semangat. Kemarin juga yang masih semangat untuk nemanin responders di tengah berbagai aktivitas ataupun padatnya kegiatannya. Dan seperti biasa ya dalam program Nusantara, tentunya untuk responders yang punya lagu-lagu dari tiga budaya yang mau diputarkan, baik itu lagu favoritnya atau mungkin juga lagu-lagu dari artis favoritnya, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung di 0811-6622-930. Nah, responders juga bisa gabung tentunya dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, dari Instagram, atau juga live TikTok kita yang bakal kita mulai nanti di akun @responradio93.0 official. Ditunggu nanti semua requestan lagu terbaiknya. Dan kalau udah request, jangan lupa untuk dengerin juga lagu-lagunya yang bakal kita putarkan. Nah, caranya bisa dari aplikasi Radio Jati atau bisa dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM buat kamu yang ada di sekitaran Padang Pariaman, Kota Padang atau juga di sekitaran Pariaman tentunya. Tapi kalau misalnya kamu di luar dari Padang Pariaman, bahkan juga dari Kota Padang atau mungkin di luar dari Pulau Sumatera ini dan Provinsi Sumatera Barat sendiri, tenang aja, kamu masih bisa dengerin siaran kita tentunya dari streaming di www.responradio.com. Jadi sekarang radio udah bisa diakses dari streaming juga dari web kita, dan juga bisa baca-baca artikel yang udah kita siapkan. Dan tentunya jangan lupa untuk dengerin ya responders, karena kemarin bakal puterin semua lagu-lagu tapi yang sesuai dengan segmen kita kali ini, lagu-lagu Batak, Jawa dan Indonesia Timur. Dan tampaknya dari WhatsApp kita sudah ada yang bergabung, ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Kita baca dulu yuk dari Bunda Dua Putri. Selamat sore jelang malam Ananda. Sore juga Bunda, tetap semangat terus ya. Iya Bunda, siap, dan Marin akan tetap semangat terus. Bunda juga semangat terus untuk bergabung dan dengerin ya Bunda. Bunda kali ini mau request lagu judulnya Dola dari Angga Darmawan. Yang kedua judulnya Bohano Kudoho dari Gok Parasian Malau. Salam-salam untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders, istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Nanti akan Marin putarkan lagunya setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan responders jangan sampai ketinggalan, untuk itu langsung aja lagu pertama requestan dari Bunda Dua Putri, Angga Darmawan, Dolek.

93,0 FM Respon Radio Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi masih dalam program Nusantara bersama Marin di malam hari ini. Sudah kita putarkan berbagai rekesan lagu ya, datang dari Bunda Dua Putri, yaitu tadi ada Dola dan Buano Kudoho, serta lagu terakhir dari Justin Aldrin featuring Taton Caribo, Mama Beta Pulang. Tentunya sudah semakin membawa vibe dari Nusantara kita ya, karena mulai dari lagu Timur, lagu Batak, sampai juga nanti akan ada lagu Jawa yang akan kita putarkan. So tadi juga sudah berkumandang azan sholat maghrib, untuk itu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk semua responders yang ada di sekitaran Kasang, Padang Pariaman, serta sebagian dari kota Padang. Dan di sore hari ini sambil menuju malam juga ya, tentunya kita masih akan menemani dengan berbagai lagu-lagu budaya dari Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Jadi untuk responders mungkin yang lagi kangen banget dengan kampung halamannya ya, ada mungkin yang perantau dari Jawa yang harus stay di sekitaran Padang Pariaman, atau mungkin ada yang teman-teman dari Timur yang kangen banget dengan kondisi ataupun kampung halamannya. Jadi untuk mengobati rasa rindunya, rasa homesicknya, mungkin bisa sambil dengerin berbagai lagu-lagu dari daerahnya. Untuk itu bisa langsung bergabung aja bersama Marin di malam hari ini, bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa gabung dari Facebook, Instagram dan live TikTok kita di akun @responradio93.0 official. Marin tunggu semua requestannya ya responders, serta jangan lupa untuk gabung juga dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati, serta juga bisa diakses dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Jangan sampai ketinggalan karena kita cuma akan nemenin sampai jam 9 malam ya. Ingat, cuma sampai jam 9 malam, berbeda dengan Triverse yang sampai jam 10. Tapi spesial hari Sabtu dan Minggu itu Nusantara cuma sampai jam 9 malam. Dan dari tadi kita sudah dengerin lagu-lagu dari budaya Batak dan Timur ya. Kali ini kita bakal bergeser sedikit ke daerah Pulau Jawa. Ada satu lagu dari Endex AKA nih yang judulnya Tresno Tekan Mati.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahukah Anda bahwa Direktur Coca-Cola pada masa Perang Dunia Kedua, Robert Woodruff, mempunyai visi yang besar? Apakah itu? Yakni, dia berharap agar setiap orang di dunia ini paling sedikit pernah mencicipi Coca-Cola dalam hidupnya. Dan benar, setelah ia meninggal, visi ini berhasil diwujudkan. Bill Gates lain lagi. Ia mempunyai visi bahwa setiap komputer di dunia akan mempergunakan piranti lunak Microsoft. Sekarang, walaupun kini mendapat tantangan serius dari Linux, visinya berhasil terwujud. Ia memulai visinya dari uang 50 ribu US dan telah mencapai kekayaan 90 juta US dollar pada tahun 2000. Betapa dahsyatnya kekuatan visi itu. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, tapi visi yang ditanamkan pasti akan berhasil kelak. Jadi mengapa Anda menunda untuk memiliki visi dalam hidup ini? Milikilah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Jazz Masaribu Mutiara di Ngoluku, special request dari Om Boy yang sudah bergabung tentunya dari WhatsApp kita, sudah mengudara ya, dan membawa kita di menit ke-40 masih dalam program Nusantara bersama Marin. Dan tentunya gak hanya request lagu yang sudah hadir di malam hari ini, tapi Om Boy juga sudah menyapa dan berkirim-kirim salam. Hai cantik, halo Om, gimana kabarnya Om? Kalau Marin di sini semangat terus kabarnya, dan makin semangat apalagi kalau udah dengerin lagu-lagu tentunya yang mengajak kita bagoyang ya tentunya, mulai dari lagu Batak, Jawa dan juga Timur. Gimana kabar Om Boy juga? Gimana kabar episode drama Cinanya? Semoga sudah tamat ya Om. Om request lagu kali ini yaitu Mutiara di Ngoluku yang sudah kita putarkan sama Marwa Holong. Ada salam-salam dari Om Boy yaitu untuk semua responders, dan spesial buat cantik aja. Oke Om, sampaikan salamnya dan terima kasih ya Om, serta salam kembali dari Marin dan seluruh kru siar untuk Om Boy yang ada di rumah dan sambil dengerin tentunya ya. Dan lagu keduanya akan Marin putarkan juga setelah backsound yang satu ini Om. Selain dari Om Boy juga sudah bergabung ada Rifki yang bergabung dari live TikTok kita di malam hari ini. Dan juga kayaknya kita sapa-sapa dulu deh. Ada Rifki, ada Bang Dean. Hai Bang Dean. Bang Dean tiba-tiba batuk nih, uhuk-uhuk. Kenapa nih Bang Dean? Apakah begitu tebal kabut asapnya di sekitaran Bang Dean seketika langsung terbatuk ini? Dan juga ada Bang Taburai, ada Kak Dwi Trauma Minum Maca. Hai, selamat bergabung tentunya untuk semua yang sudah gabung di live TikTok kita di malam hari ini. Tadi ada requestan lagu dari Rifki yang mau dengerin lagu dari Jun Munte yang berjudul Pulut Roham. Oke, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Ki. Dan untuk responders juga yang mau bergabung, masih Marin tunggu dan masih bisa di 082155668003 atau di 08116622930. Untuk lagunya itu lagu-lagu Batak, Jawa dan Timur ya. Serta jangan lupa untuk gabung di live TikTok kita di malam hari ini di @responradio93.0official. Serta jangan lupa untuk dengarkan juga bisa dari streaming di www.responradio.com. Untuk itu tanpa berlama-lama kayaknya langsung aja deh kita putarkan satu lagu dari Omega Trio, Marduha Holong, special request Om Boy.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Dan itu dia satu lagu dari Doel Sumbang Teteh, sudah membawa kita di menit 58 ya responders. Gak kerasa sudah penghujung tentunya jam pertama. Seperti biasa kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua masih dengan program Nusantara dan masih bersama Marin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Toton Caribo, CEO Menyala Queen. Dan nanti jam kedua akan dibuka dengan satu lagu dari Lydia Sigalingging, Merdu Adalan, Special Request dari Bang King Kong TikTok.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Lydia Sigalingging, Merdu Adalah. Ini sepertinya satu lagu yang relate juga untuk responders ataupun kita yang ada di fase diduakan kali ya. Karena dari lagu ini menceritakan bagaimana kisah seorang ya wanita ya yang sudah melakukan segala upaya mulai dari setia, terus juga saling percaya, tidak mendua, bahkan justru kata-kata dari yang diminta si laki-laki itu justru berbalik bahwa laki-lakinya yang mendua. Dan semoga kita dijauhkan juga ya dari hal-hal seperti ini ya responders. Untuk semua responders yang lagi dalam sebuah hubungan, bahkan juga yang menjalin hubungan, semoga selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang yang mencoba memutuskan hubungan tersebut ya responders. Dan lagu ini menjadi special request dari Bang King Kong TikTok. Aduh, ini kira-kira kenapa nih Bang? Abang, gue encana yo. Semoga gue encana ya hubungannya. Dan semoga ini cuma lagu, bukan sebuah kisah yang lagi diceritakan di malam hari ini. Tapi kita juga berharap tentunya yang terbaik untuk siapapun yang lagi di fase menjalani hubungan ya. Dan tentunya semoga diberikan petunjuk dan jalan terbaiknya. Dan di malam hari ini gak hanya dari Bang King Kong TikTok aja yang udah bergabung di live TikTok, yang sudah berbagi requestan lagu tentunya di jam kedua. Waduh, gak kerasa ya, kita sudah masuk di jam kedua tentunya di program Nusantara di malam hari ini. So untuk itu juga kita akan kembali mutarkan lagu dari requestannya Bang Pacapua yang berjudul Sadamahitana 2 dari Bobby Purba dan Tabita Sipahutar. Lalu juga ada requestan lagu dari Bang Farhan, ini Baju Nambirong dari Perdana Trio. Dan juga tadi ada requestan lagu dari Silo ya, yaitu Sayang dari Via Valen yang akan mengudara juga di segmen pertama ini untuk jam kedua. Nah, buat responders yang juga mau gabung seperti Bang Silo atau juga Bang Farhan dan Bang Pacapua, mungkin bisa langsung bergabung di live TikTok kita di akun @responradio93.0official atau juga bisa gabung di kontak dan WhatsApp kita di 08215566 8003 serta juga di 08116622930. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. So untuk itu satu lagu dari Bobby Purba dan Tabita Sipahutar, special request dari Bang Pacapua, Sadamahitana 2 akan mengudara.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

hati. Yen pancen jalane kudu kuat hati. Ibaratnya sego uwes dadi bubur, nanging sego iki ora bakal untuk.

0: masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu dari siapa tadi? Dari Via Valen yang judulnya Sayang, sudah mengudara ya tentunya di malam hari ini. Dan kita sudah dapat telepon dari Uda Fitro. Kita angkat dulu ya telepon dari Uda Fitro. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya udah. Alhamdulillah sehat.
1: Hai cuma pakanganmu yo. Jangan wifi-nya rusak yo.
0: Iya udah.
1: Enggak wes, hai cuma pakan
0: gitu. Heeh, betul.
1: Awak bahasa ayo wei. Oh, okay. Kan kawa WA kak kemarin kan. Aku main gawe. Wifi mati. Kira awak bahasa ayo pakan.
0: Oh, oke okay, udah. Udah Mbak Aka banyak di malam hari kita.
1: Iya, tapi alhamdulillah hai. Hai, lancar enggak paling dari hari aku. Iya. Dari malam hari cuma malamku hai lancar.
0: Mm-mm, iya.
1: Masalah ang sama jiwa kan malam kan ikut kebunku di TikTok tu. Bisuaknya tu siang itu dihilang imbuan mah.
0: Oh,
1: hari,
0: iya.
1: Yang hari siang itu.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi pas di sama bangga sama jiwa, lancar terus sama Bang Jojo. Ayah rancak kan. Sampai
0: okay,
1: ni kau nak hai jumpa saya dengan negara cik.
0: Okey udah, terima kasih udah lah berkeluh kesah udah mungkin tentang jaringan kita yang kurang rancak. Dan di malam hari ini mau request lagu Batak Jawa atau Timur nih udah.
1: Lagu Timur lah dari antara kolaborasi Timur Jawa Minang.
0: Apa tuh?
1: Timur lah. Dari Diva Aurel.
0: Mm-hmm.
1: Bagi paka-paka.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Bunda?
1: Salam kampung Pak Marin.
0: Mm-hmm.
1: Demdang dengan wifi-nya bisa aku pencet dia.
0: Amin.
1: Support ini kok. Apalagi kan dia pakan kok udah kurang. Wancah awak pakan ku arah menggambam lah malin.
0: Okey udah. Iya udah lanjut udah salam-salamnya.
1: Aku ada pulau bunga kuing. Masuk bunga kuing.
0: Oh belum udah.
1: Oh yo nyo pakan ku bahagia kayak orang gak bang awi hingga aku tak ada nyo kebun di pulau Pek Padang lah. Orang aku ada gas kalan KKW. Oh ago pulo nek rumah. Aku ago pulo di TikTok ya. Biasanya ago bang Pictures Boy. Aku ago Pasan Jaya. Aku ago Kak Jajel. Aku ago Manis SDwa. Gaku, biasanya nggak asyik gabung lah. Evan ado biasanya nggak asyik gabung tu.
0: Oh iya.
1: Awal.
0: Okay, udah. Yo, dibungkui kami saja dah lanyo kayaknya ya udah. Beko kalau sabi anjek cie, beko pan yo, yang mana lo? Iya.
1: Kalau awak baca bangga ngan di TikTok banyak main lah.
0: Iya. Okay, udah.
1: Main lah. Iya
0: udah.
1: Makasih banyak main.
0: Okay.
1: Pulang lah.
0: Okay, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fitro sudah bergabung dan request lagu. Tapi sebelum ke lagu Uda Fitro, tadi juga dari live TikTok sudah ada yang bergabung nih Kak Jejel. Yang sudah menunggu kayaknya sampai satu abad ya. Enggak, bercanda nih. Tapi sudah request lagu dari tadi yang judulnya Bandung dari Ira Yunita. Serta akan dilanjutkan dengan berbagai lagu-lagu requestan yang lain. So untuk responders yang mau gabung juga melalui telepon seperti Uda Fitro tadi, bisa langsung di 0811 662293 0. Satu lagu dari Yura Yunita Bandung akan

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.
4: Kowe iki lho, dadi wong lanang, blas nanti pikiran. Wes kere ra kerja malah ngesot karo selingkuh. Aku jalan cerai saiki, aku wes ra kuat.
5: Cerai yo cerai, kang urus, kasah tangkeman. Wes dadi wong wedok, yo ra tau gelem ngurusi omah. Malah sibuk tiktokan.
6: Wes, rasa padu ning ngarepe anak. Anake ben simbah sing gedheke.

Satu lagu Body Patah-Patah dari Faris Adam featuring Diva Aurel Special Request dari Uda Fitro sudah membawa kita di menit 45 di malam hari ini ya. Dan menjadi lagu yang akan mengantarkan kita untuk melanjutkan lagu requestan yang lain dari Love TikTok. Tentunya kali ini sudah ada dari Love TikTok kita bergabung, yaitu Bang Uncle B ya, atau Bang Bulls yang sudah request lagu Kelingan Mantan, lagi-lagi dari NDX AKA. Juga ada lagu tambahan dari Silo yaitu berjudul Game of Famire, tentunya dari Nyong Franco yang sudah request juga dari Love TikTok kita. Dan akan kita putarkan di segmen ketiga ini ya. Dan untuk responers juga yang mau bergabung di malam hari ini masih bisa dan masih marin tunggu, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan untuk kamu juga yang mau bergabung dari media sosial, itu bisa dari Facebook, Instagram, dan juga dari live TikTok kita di @responradio93.0official. Marin tunggu nanti semua requestan terbaiknya, dan jangan lupa untuk bergabung dan dengarkan siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati dan juga dari radio analog yang berfrekuensi 93.0 FM. Kali ini mungkin lagunya bakal cocok untuk orang-orang yang lagi gamon atau gagal move on, yang teringat dengan mantan kekasihnya. Dan kita juga bakal dengerin salah satu lagu yang cocok untuk yang lagi gagal move on kayaknya ya. Karena ini satu lagu yang mengingatkan kita tentang ataupun juga seseorang dengan pasangannya yang pernah disakiti karena janji-janji manis masa lalu yang tidak pernah ditepati. Wah, ini kayaknya relate sekali dengan warga negara Indonesia. Kelingan Mantan NDX AKA.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Game Move Amire sudah mengudara dan menjadi lagu yang membawa kita tentunya di malam hari ini untuk menutup perjumpaan jam kedua. Tenang aja Responers, walaupun ini sudah jam kedua, kita masih punya jam terakhir. Tentunya nanti di jam ketiga, tepat jam 8 malam, masih dengan berbagai lagu-lagu Nusantara dari Darna, Tanah Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timur. Dan setelah ini, Marina akan tutup dengan satu lagu dari Kapten Purek, yaitu Kakak Main Salah, untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Dan kita masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tentunya masih dengan Marin, dan masih dengan berbagai lagu-lagu yang akan Marin putarkan. Dan nanti jam ketiga akan dibuka dengan satu lagu requestan dari Bang Fendi, yaitu Cundamani dari Denny Caknan. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu Kakak Main Salah dari Kapten Purek yang akan mudara. Kakak Main Salah, Kakak Main Salah.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Dini Caknan ya, Cundam Manis sudah menemani kita dan sudah kembali membuka perjumpaan kita di jam ketiga ini. Wah, gak kerasa ini menjadi jam terakhir kita untuk program Nusantara di hari ini. Tapi tenang aja, kita bakal manfaatkan jam terakhir ini tentunya untuk menemani responders dengan berbagai lagu-lagu Nusantara, mulai dari budaya Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur yang akan Marin putarkan di jam terakhir ini. So, untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja untuk gabung dan request lagu di 08215566803 atau juga bisa di 08116622930 serta juga bisa bergabung dari live TikTok kita di @responradio93.0official. Ditunggu nanti semua requestan lagu terbaik, kirim-kirim salamnya juga boleh, kata-katanya di malam hari ini juga boleh, atau juga mau ada yang kasih pantun, kasih puisi, waduh cakep, akan kita baca kan tentunya di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga nanti persiaran kita ataupun requestan lagu kamu dari www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati serta bisa dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM dari berbagai untuk responders yang ada di wilayah ataupun kawasan Padang Pariaman, Kota Padang dan juga sedikit ke arah Agam. So, tentunya di malam hari ini sudah dapat nih kita kembali requestan lagu yang mau ngajak kita menggalau kayaknya ya. Karena kali ini mau dengerin lagu dari Mas Do featuring dengan Linda Sulini yaitu Raiso Dadi Siji. Untuk itu, selamat mengudara.

0: Sibuk mana bantu Anya Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo.

Yuk, ikutan gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu boleh ngajak kita joget, tapi makna dan liriknya ngajak kita emang galau dan sedih banget. Gimana enggak? Lagu dari Lavora featuring Ajeng Febria yang judulnya Pamit Rabi ini ternyata menceritakan bagaimana sebuah kepedihan seseorang yang harus mengakhiri hubungan cinta karena tidak mendapatkan restu dari orang tua dan pasangannya harus menikah dengan orang lain. Aduh, dari orang tua. Dan kandasnya ibarat pepatah habis jatuh ketimpa tangga pula. Ada pula keterpaksaan keadaan di mana tokoh dalam lagu ini gak punya pilihan lain lagi selain ikhlas menerima rasa takdir dan permintaan orang tua, ditambah lagi dengan dia harus memilih dan menikah dengan pilihan keluarganya sendiri. Waduh, waduh, waduh. Semoga ini cuma lagu ya Bang Haryo, bukan sebuah kisah yang lagi diceritakan di malam hari ini ya. Karena maknanya dalam dan sedih banget, gimana enggak. Kita udah diminta pisah, terus pasangan kita itu justru akan menjadi milik orang lain yang artinya itu bukan, itu gak bisa lagi jadi milik kita. Sedihnya. Tapi terima kasih untuk Bang Haryo yang sudah berbagi tambahan, ini kayaknya cocok banget jadi tambahan playlist lagu untuk menemani di masa-masa galau nantinya. Bakal Marin tambahin deh kayaknya ini di paracetamolnya Marin. Paracetamol gak tuh? Dan tentunya di malam hari ini kita masih akan menemani dengan berbagai lagu-lagu Jawa, Batak, dan juga Timur. Tentunya requestan dari responders yang sudah bergabung baik dari live TikTok ataupun dari kontak dan WhatsApp kita. Dan masih dari live TikTok di malam hari ini sudah ada requestan lagu dari Bang Rex yang mau dengerin lagu berjudul Mata-Mata. Aduh, ini kenapa nih? Mata-Mata dari Jackson Zera featuring Toton Caribo dan juga Wes Baker. Dan untuk itu kan kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Yang terbulus au itu Marlene Mandro. Tentunya requestan dari Bang Pisces Bo yang sudah mengudara ya. Dan aduh, ini maknanya yang terbulus au itu enggak terbalaskan aku. Itu atau juga sayang maksudnya di sini apa nih kira-kira Bang Pisces Bo yang enggak terbalaskan ini? Apakah kebaikannya atau segala rasa sakit yang enggak terbalaskan itu, apapun itu semoga ya dibalas dengan waktu dan cara yang tepat ya tentunya. Terima kasih Bang Pisces Bo yang sudah bergabung dan sudah berbagi requestan lagu. Serta di malam hari ini, Maren masih ngajak semua responers ya, karena gak kerasa udah setengah jam terakhir ini berlalu. Tampaknya kita akan semakin dekat dengan penghujung program Nusantara. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, sudah ada requestan yang masuk nih dari Uda Jazz dari Kuala Lumpur yang mau dengerin lagu Butet Azik dari Merpati Singers yang akan mengudara. Ini ya sedikit cerita tentang lagu ini. Ini sebenarnya lagunya kalau di Batak itu ada lagu Parukilon atau mungkin juga lagu yang maknanya itu dalam dan juga sedih ya. Karena gimana ada seorang anak perempuan atau mungkin butet itu kan lebih ciri khasnya untuk anak perempuan ya. Yang baru lahir tapi ternyata saat dia lahir ayahnya itu sedang di pengungsian, sedang berperang gitu saat dia lahir. Jadi sang ibu menyanyikannya untuk mengajak ataupun berharap anaknya jangan bersedih gitu. Walaupun ayahmu tidak ada di sekitarmu, ayahmu sedang berjuang di pengungsian perang juga, tapi kasih sayang ayahmu akan tetap selalu ada. Aduh, dalam sekali lagunya Uda Jazz. Kayaknya Uda Jazz ini mau bilang juga ke anak-anak perempuannya ya. Aduh, ini semakin ya deep sekali rasanya malam ini kalau dengerin lagu Butet. Serta juga nanti akan disambung dengan lagu requestan dari Uncle B, lagi-lagi dari Uncle B yaitu Korban Setia dari The Boys Trio, serta ada lagu tambahan dari Uda Fitro, Tabola Bale. Untuk itu ketiga lagunya akan

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Silent Open Up Tabula Bali sudah membawa kita di menit 54 dan menjadi menit penghujung untuk program Santara di malam hari ini. Terima kasih untuk semua responder tentunya yang sudah bergabung ya. Tentunya banyak sekali lagu-lagu yang sudah kita putarkan dari Pulau Sumatera, Jawa dan juga dari Pulau Sumatera ada Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Tentunya senang sekali kita bisa mengobati rasa rindu mungkin untuk responders yang kampung halamannya ada sekitaran daerah Jawa, Batak dan juga mungkin teman-teman dari Timur. Dan program Nusantara akan kembali hadir lagi di hari Sabtu mendatang, masih dengan jam yang sama, jam 6 sore hingga jam 9 malam. Dan selainnya akan ada berbagai program menarik lainnya yang akan menemani responders. Tentunya ada program Jaga Malam bersama rekan saya Viko yang akan berbagi cerita dan topik yang hangat tentunya dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Banyak maaf dari kemarin mungkin jika selama siaran malam hari ini ya ada kata-kata yang kurang pada tempatnya dan mungkin bisa atau juga kata-kata yang kurang berkenan. Dan tentunya kemarin akan kembali menyapa responders di berbagai kegiatannya dan juga aktivitasnya esok hari ya, tentunya dengan berbagai program-program dari Respon Radio. So untuk itu jaga kesehatan, minum air putih yang cukup dan tentunya hati-hati dan semangat beraktivitas di esok pagi. Kita sambut Senin dengan semangat yang menyala. Dan untuk itu kita tutup tentunya program Nusantara di malam hari ini. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita. Tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next. Satu lagu dari NDX AKA, Neman.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon dimanapun berada. Ya, selamat datang di program Jaga Malam yang ditemani oleh Viko selama 3 jam ke depan di edisi 20 September 2026. Responer, ya gimana kabarnya hari ini? Gimana dengan semua hal yang responer lakukan dan dimanapun responer berada malam ini? Semoga responer semuanya dalam keadaan baik. Ya mungkin ada ya malam ini yang lagi kerja, atau ada yang sedang dalam perjalanan pulang habis melakukan aktivitas weekendnya. Ada juga yang mungkin sedang duduk bersama keluarga, atau mungkin ada yang sudah berada di tempat tidur tetapi belum juga bisa memejamkan mata. Karena ternyata responer, lelah itu tidak selalu berarti kita bisa langsung tidur ya. Kadang tubuh kita tuh sudah minta istirahat tetapi pikiran masih sibuk kesana kemari ya, mikirin banyak hal lah dalam hidup ini, mikirin pasangan, mikirin kebutuhan yang harus dipenuhi, memikirkan masa depan, memikirkan pekerjaan. Dan malam ini responder Viko ingin mengajak responder untuk merenungkan atau melihat satu topik yang bagus untuk kita bisa lihat malam ini ya, tentang bagaimana sih kita melihat bahwa ada kata cukup untuk hari ini. Karena sekali lagi kita akan membahas tema tentang bangun tidur dengan tenang dan juga bangun dengan harapan ya. Responden semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas responden semuanya di malam hari ini bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya, Viko putarin lagu yang akan menemani responlah semuanya, Don't Let Me Go dari Tom Model, akan menemani responlah semuanya malam ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri? Sayang, banyak pemimpin menyukai one man show daripada melibatkan anak buahnya. Ia ingin melakukan segala-galanya sendiri. Padahal, kerjasama dengan anak buah adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Banyak pemimpin tidak mau mendelegasikan tugasnya. Mungkin juga ia tidak mampu mendelegasikannya. Kelemahan dalam pendelegasian ini terjadi karena ada rasa kurang percaya akan kemampuan orang lain untuk menggantikannya. Atau bisa juga merasa dirinya orang yang paling mampu. Mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga terjadi semua pekerjaan diborong sendiri. Akhirnya ia kedodoran dan tidak selesai tepat waktu. Kesehatan tubuhnya pun terganggu. Belum lagi waktu dengan keluarganya menjadi tidak ada. Saran saya, jika Anda pemimpin, delegasikanlah tugas kepada bawahan. Berikan ia tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau ia berhasil lakukan suatu tugas yang diberikan dengan baik, kita dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya pada malam hari ini. Ya, seperti biasa buat responden semuanya yang ingin berbagi cerita, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responder semuanya, pernah gak sih responder mengalami hal yang seperti ini ya? Kita udah kerja seharian, tubuh terasa lelah, tapi ketika sudah masuk dalam kamar, aduh, pikiran kemana-mana gitu ya. Kita overthinking, mikirin banyak hal tentang masa depan. Tadi kenapa ya kok saya begitu, keputusan saya udah bener belum sih gitu ya. Duh, tagihan bulan depan gimana nih, masalah ini kapan selesai, begitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah berpikir sambil berbaring dan gak akan bisa tidur. Ada kalanya kita bawa persoalan satu hari penuh ke tempat tidur, padahal tempat tidur itu seharusnya jadi tempat kita istirahat loh responder, bukan tempat untuk mengulang kembali semua kejadian yang sudah terjadi hari ini. Ya, Viko sih percaya bahwa sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita gak akan terulang lagi untuk besok gitu ya. Karena ya kesusahan sehari cukuplah hari, besok ya besok, hari ini gitu ya. Kita membawa penyesalan dari masa lalu dan kekhawatiran tuh tentang masa depan sekaligus. Akibatnya responder malam yang seharusnya menjadi waktu untuk memulihkan diri justru menjadi waktu untuk mencemaskan hidup. Ya, kalau kita renungkan sebentar, berapa banyak sih masalah yang kita pikirkan malam ini gitu ya. Dan ternyata kalau kita flashback ke tadi malam aja, ya sekarang baik-baik aja kok gitu ya. Pagi kita beraktivitas dengan semula. Dan berapa banyak sih kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa tidur? Ternyata ketika pagi datang semuanya gak seburuk yang kita bayangkan ya. Kita sering lupa bahwa pikiran yang lelah bisa buat masalah terlihat jauh lebih besar. Dan respon semuanya ya, kita tutup ya, hari ini adalah hari Minggu, kita tutup dengan damai, bukan dengan harapan. Lalu apa yang bisa kita lakukan malam ini ya? Kita coba dengan langkah-langkah sederhana seperti berdamai dengan hari ini. Kalau hari ini ada kesalahan ya kita akui, kalau ada kekurangan ya kita jadikan pelajaran, kalau ada sesuatu yang belum selesai catat dan dikerjakan besok gitu ya. Dan selanjutnya adalah lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang bisa kita kendalikan kita lakukan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya jangan kita genggam juga gitu ya. Dan titipkan hari esok itu kepada Tuhan. Ya, bagi responden semuanya, ya sebelum tidur mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa, bersyukur atas apa yang kita masih miliki, mohon ampun atas kesalahan hari ini, mendoakan orang-orang yang kita sayangi, dan memohon agar kita tuh diberi kesehatan, kekuatan dan juga jalan yang baik ya. Dan itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, responden semuanya sudah bergabung bersama dengan kita, Bunda Dua Putri. Malam Nak Viko, dalam program Jaga Malam ini Bunda Dua Putri request lagu judul Bersama Bintang dari Drive. Makasih Nak Viko, makasih juga Bunda ya yang sudah gabung pada malam hari ini. Wah, luar biasa. Bunda adalah pendengar setia Respon Radio. Bunda sehat-sehat terus. Semoga apapun yang terjadi hari ini, Bunda selalu dalam keadaan baik tentunya. So, Viko putarkan lagu Bersama Bintang dari Drive, akan menemani Bunda Dua Putri malam ini. Stay tune di 93,0 FM Respon Radio.

0: Or is it the same for you?
1: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
2: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
1: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responden semuanya di malam hari ini. Buat responden semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas responden semuanya di malam hari ini, bisa langsung DM Viko 082155668003. Kita kembali ngebahas tema kita malam hari ini, responden semuanya, untuk responder yang masih terjaga, yang masih belum bisa tidur, lampu kamar sudah diredupkan, ponsel masih berada di tangan mungkin ya, tapi pikiran masih sibuk kemana-mana. Kadang kalau kita boleh jujur ya, yang paling melelahkan tuh bukan karena kita punya masalah gitu, tapi usaha kita untuk terlihat baik-baik aja ya, kita bilang it's okay. Padahal hati kita tuh sedang berantakan. Kita bilang, aduh besok juga selesai gitu ya. Padahal kita sendiri tuh gak tahu bagaimana caranya gitu. Kita tertawa, kita kerja, kita ngejalanin hari seperti biasa. Tapi ada bagian dalam diri kita yang diam-diam, aduh sebenarnya gue nih sedang capek gitu ya. Pernah gak sih responden berada dalam posisi seperti itu gitu ya? Kalau malam kita merasakan, aduh gak perlu malu lah, karena tidak merasa lemah juga, karena memang manusia pada dasarnya berarti ya pada saat yang tidak kuat ya kita gak kuat gitu ya, pada saat kita kuat ya kita kuat, karena kita sekali lagi membutuhkan waktu untuk kita istirahat, kita break. Jadi jangan paksa diri kita untuk memikirkan seluruh hidup kita sekaligus nih. Coba kita pikirkan satu hal aja deh besok, apa sih yang kita bisa coba gitu ya. Gak harus kita langsung hebat, gak harus juga kita langsung berhasil. Tidak harus mendapatkan semua jawaban yang kita impikan. Kadang-kadang ekspektasi itu, realita tuh terjadi ya di luar dari ekspektasi yang kita ingin lihat gitu ya. Wah, kadang-kadang nanti kalau kita terlalu berharap sama ekspektasi kita, nah kita mengeluh, wah kok begini, kok gak sesuai gitu ya lah. Kita kecewa dengan diri kita sendiri. Jadi ya kita gak langsung hebat lah. Jadi gak langsung berhasil juga. Gak harus mendapatkan semua jawaban. Kita cukup bangun, mandi, minum air panas mungkin, atau ya ngejalani satu hal kecil refreshing buat diri kita sendiri, besok kita coba lagi gitu ya. Jadi pendengar semua, responder semuanya, kalau hari ini ada sesuatu yang membuat responder kecewa, biarkan malam ini menjadi tempat untuk kita meletakkan sebentar ya. Kalau hari ini responder gagal, is okay, biar tidurkan responder, mengingatkan bahwa kegagalan hari ini bukan akhir dari perjalanan. Dan kalau hari ini responder menang, nikmati kemenangan itu dengan tenang. Dan kalau hari ini responder hanya berhasil bertahan, ya percayalah bahwa ada sesuatu yang layak untuk kita hargai ya. Itu dia responder semuanya. Stay tune di 93,0 FM.

0: I guess I'll never really know. Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93.0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,1 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita dalam program Jaga Malam sudah usai. Kita akan kembali di jam kedua. Stay tune always di 93,0 FM.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada pada malam hari ini. Ya, balik lagi bersama Viko di program Jaga Malam yang menemani responer semuanya pada malam hari ini. Yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 082155668003. Buat responer semuanya yang masih terjaga, yang masih menemani malam dengan secangkir minuman hangat, dengan lampu kamar yang mulai diredupkan ya, atau mungkin yang sedang berada di perjalanan pulang, terima kasih karena masih memilih program Jaga Malam untuk menemani responer semuanya. Ya, malam semakin larut, suara-suara di luar perlahan mulai berkurang, dan mungkin di jam seperti ini kita mulai punya sedikit ruang untuk mendengarkan sesuatu yang sering kita abaikan sepanjang hari, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana kabar responder hari ini? Bukankah baik-baik saja ya? Kita jawab selalu jawab kepada orang lain, iya gue baik-baik aja gitu ya. Ya seperti yang biasa lu lihat gitu ya. Ya tapi apakah responder benar-benar baik gitu ya? Apakah hari ini responder lelah? Terus ada sesuatu yang membuat responder kecewa? Apakah ada hal yang ingin responder ceritakan? Tetap sampai sekarang belum menemukan tempat untuk mengatakannya, atau mungkin hari ini sebenarnya berjalan dengan cukup baik, hanya saja responder belum mengucapkan thank you kepada diri sendiri karena sudah berhasil melewatinya hari ini. Ya, di jam kedua kita akan ya akan melihat bersama-sama ya bagaimana kita menunggu rasa kantuk datang, yaitu menjadikan waktu untuk berdamai dengan hari yang baru saja kita lewati. Jadi itu dia responnya semuanya. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang masih belum tidur ya, masih mendengarkan Respon Radio, yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas hari ini atau ada yang ingin diceritakan, ya Viko siap untuk mendengarkan ya. Respon semuanya bisa voice note juga nanti atau kirim dalam bentuk teks di WhatsApp di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Ya, responer semuanya, setelah tadi kita buka lihat bahwa karena sepanjang hari tadi mungkin kita terlalu sibuk menjadi banyak hal ya, menjadi orang tua, menjadi pasangan, menjadi teman yang baik, menjadi seseorang yang harus terlihat kuat di depan orang lain, sampai kadang kita lupa bahwa di balik semua peran itu ada diri kita sendiri yang bisa kita dengarkan. Sebenarnya malam ini gitu, kita gak perlu untuk jadi siapa-siapa, tidak perlu untuk membuktikan apa-apa, cukup ya menjadi diri kita sendiri gitu ya, dengan segala cerita yang kita bawa dari pagi sampai malam, dengan keberhasilan yang mungkin membuat kita tersenyum, dengan kegagalan yang mungkin masih mengganjal, dengan rencana yang belum terlaksana gitu ya, dengan harapan-harapan kecil yang mungkin belum sempat kita ceritakan kepada siapapun. Responlah semuanya, kalau ada satu hal yang ingin responlah bawa malam ini, mungkin bukan tentang bagaimana kita buat semuanya untuk jadi perfect ya, tetapi tentang bagaimana membuat hati kita tuh sedikit lebih ringan, karena memang hidup itu tidak selalu meminta kita untuk berlari, ada waktunya kita berhenti, ada waktunya kita tarik nafas, ada waktunya kita berkata kepada diri sendiri, udah cukup untuk hari ini gitu ya, dan malam ini adalah waktu untuk responder itu sendiri. Dan sebelum berbicara lebih jauh, mungkin ada banyak hal yang bisa responder refleksikan dalam hidup, untuk bagaimana caranya supaya kita betul-betul melepas banyak hal dalam kehidupan kita yang sia-sia. Dan itu dia responder semuanya, nanti kita bakal balik lagi selalu bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93.0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Buat responan semuanya yang ingin berbagi cerita, bisa langsung DM Viko 08215566803. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responer semuanya, ternyata buat responer yang masih belum bisa istirahat ya malam hari ini, kita kembali melihat bahwa mungkin kita begitu sibuk untuk menjalani kehidupan sampai lupa bertanya kepada hati, sebenarnya kita baik-baik aja gak sih gitu ya. Karena mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya, kita jawab jujur. Jadi kalau memang kita lelah, ya kita akui kita lelah gitu ya. Kalau memang kita kecewa, gak perlu pura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja nih responder. Kalau sedang bahagia juga nikmati kebahagiaan itu ya, tanpa merasa harus mencari alasan untuk khawatir. Karena setiap perasaan punya tempatnya masing-masing, dan tidak semua perasaan itu harus kita lawan. Ada yang cukup kita rasakan, kemudian kita lepaskan perlahan gitu ya. Dan Viko ingin mengajak responden semuanya untuk melakukan hal sederhana malam ini. Jadi sebelum kita tidur, ada 3 hal kecil yang mungkin terjadi hari ini. Jadi mungkin responder sempat melakukan banyak hal yang responden suka. Mungkin ada seseorang yang buat responden tersenyum hari ini. Mungkin responder berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, atau mungkin responder hanya berhasil melewati hari yang berat. Dan kalau itu satu-satu hal yang baik yang bisa responder temui malam ini, dan sebenarnya itu udah cukup ya. Karena memang hidup itu tidak selalu tentang pencapaian besar gitu ya. Jangan penuhi ekspektasi orang lain dalam hidup kita, karena memang kadang hidup adalah tentang hal-hal kecil yang diam-diam buat kita tuh tetap bertahan.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, selamat datang kembali di program Jaga Malam ya. Responlah semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung jam kedua malam ini. Waktu berjalan pelan ketika kita sedang menikmati malam, tetapi terasa begitu cepat ketika kita sedang berbicara dari hati ke hati. Mungkin selama satu jam terakhir ada cerita yang membuat responer tersenyum, ada kalimat yang mungkin terasa dekat dengan keadaan responer, atau mungkin ada bagian dari malam ini yang membuat responer kembali mengingat sesuatu yang selama ini responer simpan sendiri. Apapun itu, terima kasih sudah memberikan sedikit ruang untuk ya kita Viko menemani malam ini. Dan sebelum kita berpisah di jam kedua ini, Viko akan putarkan lagu yang akan menemani responden semuanya, Always Be Us, dari David akan menemani responden semuanya malam ini.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam dan Respon semuanya. Kita sudah masuk di jam ketiga, tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengar Responer pada malam hari ini. Dan seperti biasa buat Respon semuanya di malam hari ini, kalau Respon masih bersama dengan Viko sampai sekarang, mungkin malam memang sedang memberi kita sedikit waktu untuk kita berhenti. Ya di luar sana ya, mungkin sebagian besar orang sudah terlelap. Ya masing-masing ada yang punya jam tidur, ada yang jam 9, 10, 11, jam 12 gitu ya. Suara-suara satu persatu mulai menghilang. Di tengah kesunyian seperti ini, seringkali kita justru bisa mendengar isi hati sendiri dengan lebih jelas. Ya namun sebelum itu, bagi Respon semuanya ingin berbagi cerita, bisa langsung DM Viko 0821 5566803. Close Door dari Ismail akan menemani Respon semuanya pagi ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, Respon semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas Respon semuanya bisa langsung DM Viko di 08215568003. Responnya semuanya di jam yang semakin larut seperti ini, ada satu hal yang sering datang tanpa kita undang, yaitu kenangan ya. Tiba-tiba keinget seorang, sebuah percakapan, sebuah tempat, atau sebuah masa ketika hidup kita tuh terasa jauh lebih sederhana. Dan anehnya responer, semakin malam sesuatu yang sedang kita coba lupakan justru semakin dekat. Mungkin karena siang terlalu ramai, kita sibuk kerja, ketemu orang, menyelesaikan urusan gitu ya. Kita tertawa bersama, bercanda, tetapi ketika malam datang dan semuanya menjadi sunyi, pikiran mulai membuka kembali halaman-halaman lama. Dan responer, pernahkah responer kehilangan seseorang yang dulu begitu dekat? Bukan selalu karena kematian ya, kadang seseorang hilang karena keadaan, karena jarak, karena pilihan, karena hubungan yang akhirnya harus selesai, atau karena dua orang yang sedang dulu saling memahami pada akhirnya berjalan ke arah yang berbeda. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang seperti kalau waktu itu kita melakukan sesuatu yang berbeda, apakah semuanya akan tetap sama? Ya, mungkin kita tidak perlu cari jawabannya ya, karena tidak semua hal yang hilang memang harus ditemukan kembali. Jadi kalau malam ini responden sedang merindukan seseorang yang tidak ada lagi berada di sisimu, okay ya, rindu tidak selalu berarti kita harus kembali loh. Mengingat tidak selalu berarti harus mengulang, dan mencintai seseorang dari masa lalu tidak selalu berarti kita harus menunggu mereka datang kembali. Kadang bentuk cinta yang paling tenang adalah mendoakan dari jauh lalu melanjutkan hidup. Mungkin responder tidak mendapatkan akhir cerita yang responder inginkan, tetapi responder masih bisa menulis halaman berikutnya. Ke halaman berikutnya tidak harus berisi yang sama, bisa berisi diri kita yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih mengenal batas, lebih menghargai diri sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti ketika kita melihat kembali ke masa itu, ya kita tidak lagi bertanya kenapa dia pergi, tetapi justru bisa tersenyum. Itu dia responnya semuanya. Stasiun di 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam. Responlah semuanya, kita sudah masuk di jam ketiga di segmen kedua ya. Buat responlah semuanya ingin mengucapkan selamat berbagi cerita, maksudnya ya, yang ingin kirim-kirim cerita, cerita menarik hari ini, cerita lucu, cerita seru, bisa langsung DM Viko 08215566803. Ya, responnya semuanya, kita lanjut lagi ngebahas topik kita di malam hari ini ya. Kita baru saja tadi bicara tentang yang hilang, tentang orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita kemudian pergi, tentang kenangan yang terkadang masih muncul ketika malam semakin sunyi. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan adalah setelah kehilangan seseorang, kita juga perlu belajar menemukan kembali diri kita sendiri. Karena memang terkadang nah, yang paling lama kita salahkan bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Seandainya waktu itu kita gak mengatakan itu ya, seandainya kita lebih sabar, seandainya kita mengambil keputusan yang berbeda, seandainya tidak terlalu berharap, dan kita mengulang kata seandainya berkali-kali. Padahal waktu itu responnya tidak pernah melihat perjalanan mundur. Dan semakin lama kita tinggal di masa lalu, semakin sulit kita menikmati apa yang masih ada di depan mata kita. Mungkin karena mungkin kita pernah mengalami kesalahan, mungkin kita pernah juga salah memilih, pernah mempercayai orang yang ternyata mengecewakan, pernah mengambil keputusan yang akhirnya kita sesali, pernah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kita katakan, atau mungkin kita pernah mengecewakan seseorang. Tetapi bukankah kita semua pernah begitu ya? Kita manusia, kita belajar berjalan, dan seringkali kita baru memahami sesuatu setelah mengalaminya. Jadi malam ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kalau kita bisa memaafkan orang lain, kenapa kita begitu sulit memaafkan diri kita sendiri? Dan itu memang pertanyaan yang sederhana ya buat responden semuanya. Di malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita berhenti menghukum diri sendiri atas sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Bukan berarti kita melupakan kesalahan yang sudah kita lakukan ya, kita belajar darinya. Bukan berarti kita menyangkal masa lalu, kita menerima masa lalu itu. Bukan berarti kita mengatakan semua yang terjadi adalah baik, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu mengendalikan seluruh masa depan kita. Itu dia responnya semuanya. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Yang ingin mengucapkan selamat, maksudnya yang ingin berbagi cerita, ya bisa langsung DM Viko 0821556680003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya, kita kembali ngebahas tema kita di malam hari ini. Kita melihat bahwa mungkin kita terlalu sering membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Kita melihat seorang sudah berhasil, teman kita sudah menikah, teman yang lain sudah punya rumah gitu ya. Ada yang karirnya terlihat semakin bagus, ada yang usahanya berkembang, ada yang sepertinya hidupnya berjalan begitu mudah. Lalu kita sendiri, wah kok kita di sini-sini aja gitu ya, nggak pernah berubah gitu ya. Pertanyaan itu sebenarnya manusiawi ya. Kita sering lupa bahwa kita lihat dari kehidupan orang lain hanyalah sebagian kecil dari ceritanya. Kita melihat hasilnya, kita tidak melihat malam-malam ketika mereka menangis. Kita melihat pencapaiannya, kita tidak selalu melihat kegagalan yang mereka lewati. Kita melihat senyumnya, kita tidak tahu berapa banyak kekhawatiran yang mereka simpan. Jadi kita tuh jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup kita tuh tertinggal hanya karena perjalanan kita berbeda ya responder. Mungkin kita memang belum sampai, tapi belum sampai bukan berarti kita tidak akan pernah sampai. Ada bunga yang mekar lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, tapi keduanya tetap memiliki waktunya sendiri. Ya begitu juga dengan kehidupan kita, pelan-pelan tapi pasti. Nyoman Paul, mari kita memori kita akan menemani responder semuanya malam ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, tidak terasa ya. Sudah 3 jam Viko menemani ruang dengan responer. Kita sudah sampai di penghujung jam ketiga malam ini. Dan mungkin sekarang malam sudah jauh lebih sunyi. Sebagian dari kita mungkin masih terjaga. Sebagian mungkin sudah mulai ngantuk. Dan mungkin ada juga yang mendengarkan sambil perlahan menutup mata. Apapun keadaan responer semuanya malam ini, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menemani. 3 jam mungkin terdengar panjang ya, tapi dalam perjalanan sebuah malam, kita hanya sedang melewati beberapa waktu kecil bersama, berbicara tentang kehilangan, tentang memaafkan diri sendiri, tentang perjalanan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu dia, Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Betul pun semuanya, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali ya bersama Jojo pada program Semangat Pagi, tepatnya di hari Senin 21 September 2026. Wah, gimana paginya Responer? Sudah ada yang beraktivitas kah? Atau udah ada ngelakuin hal-hal berat nih? Tentunya di pagi hari ini jangan lupa ya, awali pagi dengan berdoa, bersyukur, dan pastinya jangan lupa minum air putih setelah bangun ya, supaya metabolisme kita lancar sampai dengan siang nantinya. Tentunya Jojo hadir menemani Responer selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 8 pagi ya, untuk menemani aktivitas Responer di pagi hari ini, dan juga untuk menemani kegiatan-kegiatan mungkin yang berat hari ini akan dilakukan. Dan tepatnya ini hari Senin ya, hari yang paling-paling disenangi banyak orang tentunya. Oke, jadi Responer mungkin di pagi hari ini yang ingin berkirim-kirim salam ataupun juga yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk saudara-saudaranya, rekan-rekannya ataupun sahabatnya yang sedang berulang tahun di hari ini, langsung saja nih DM kita di 08215566 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga Responer bisa DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir, karena Responer bisa mengakses dan mendengarkan Respon Radio di mana saja melalui streaming web kita di www.responradio.com, atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya Responer. Nah, sembari menunggu juga nih ya, Jojo juga ingin sapa-sapa dulu untuk pendengar semua ataupun Responer dimanapun berada ya, yang dari Padang, Kota Padang, seberang Padang tentunya, Padang Pariaman, Pariaman sekitar, Kota Pariaman,

Era si Kabu tentunya, Maninjau, Parikmalintang, dan juga di Tanjung Basung ya, ataupun dimanapun Lubuk Alung, Batang Aneh, dimanapun frekuensi ini terdengar tentunya. Selamat pagi untuk semua responder ya, untuk semua bapak-bapak jangan lupa seduh kopinya, untuk ibu-ibu jangan lupa nih siapin sarapannya ya, semangat ya untuk ibu-ibu di pagi hari ini ya, dan untuk kita kaum-kaum muda, ayo bangun, jangan rebahan terus, ini pagi, bangun pagi, kalau kata orang tua bangun itu harus pagi ya, biar rezekinya gak dipatok sama ayam. Nah untuk itu ayo kita harus bangun lebih dulu daripada ayam ya. Oke deh Resoner, untuk itu sembari menunggu juga salam-salam yang masuk dan juga mungkin cerita-cerita ataupun ucapan-ucapannya juga, tentunya Jojo di pagi hari ini juga akan membawakan sebuah topik yang menarik ya untuk Resoner semua ataupun menjadi obrolan pagi kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Saint Villain yang berjudul Beautiful in White untuk menemani Resoner di pagi hari ini. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Kita perlu mengagumi visi negara Republik Rakyat Cina. Meskipun ketinggalan 40 tahun dalam mengirimkan manusia ke ruang angkasa, mereka tetap bangga ketika meluncurkan manusia awak pertama Cina ke ruang angkasa. Yang Li Wei yang berusia 38 tahun pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi manusia Cina pertama yang pergi keluar angkasa. Dengan itu, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang dapat menempatkan manusia di ruang angkasa. Sebelumnya, Yuri Gagarin dari Rusia dengan Vostok 1 tanggal 12 April 1961 dan John Glenn Jr. dari Amerika dengan Mercurius Atlas Friendship 7 pada tanggal 20 Februari 1962. Skip Ross berkata, "When the dream is big enough, the facts don't count." Artinya, kalau kita sudah mempunyai visi yang besar, kita tidak menghitung-hitung lagi fakta yang ada. Kita akan terus mengejarnya, apapun halangannya, dan tentu saja meraih sukses di baliknya. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi Responer bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di menit 26, tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah untuk itu bagi semua responer yang masih ingin request lagu ataupun berkirim kirim salam atau mungkin ingin mengirimkan ucapan-ucapan selamat ulang tahun ya untuk orang-orang terkasihnya, boleh banget. Bisa langsung DM Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita Responer di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responer pagi hari ini juga kita akan membahas sebuah topik ya, yaitu tentang percaya diri. Siapa sih yang nggak tahu tentang percaya diri ini? Tentunya kita semua tahu ya. Namun terkadang nih kita banyak tahu tentang percaya diri, tapi terkadang hal-hal kecil yang membuat diri kita tidak percaya malah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Responer pernah nggak dalam satu hari ataupun dalam beberapa hari ini ya lagi merasakan minder ketika melihat orang lebih pintar nih contohnya, atau mungkin dia lebih berprestasi, atau mungkin dia lebih berani dan juga lebih memiliki kemampuan dibanding kita? Nah, pasti ini sering banget yang muncul dalam diri kita ya, kecemasan tentunya ya, dan juga terkadang ya merasa minder ini membuat diri kita menjadi down nih, kepercayaan kita tidak ada. Padahal setiap orang mempunyai kelebihan dan prosesnya masing-masing. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu sih kira-kira percaya diri itu apa nih Responer. Nah tentunya kepercayaan diri itu adalah sebuah keyakinan ya bahwa kita memiliki kemampuan nih untuk menghadapi sesuatu dan juga berani menunjukkan kemampuan tersebut. Nah percaya diri ini juga bukan hanya merasa paling hebat ya Responer, atau tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi percaya diri ini malahan lebih kepada orang yang percaya dirinya, orang yang berani mencoba meskipun belum sempurna tentunya. Nah jadi untuk orang-orang yang belum pernah mencoba ataupun masih takut-takut, dia belum punya kepercayaan pada dirinya sendiri nih. Nah tentunya terkadang ya kita merasa minder ketika melihat orang mungkin yang lebih pintar tadi seperti Jojo katakan, atau mungkin berpenampilan menarik nih untuk suatu event, atau mungkin kita ikut perlombaan ternyata penampilannya dia lebih wow daripada kita padahal kita belum tampil. Nah itu merupakan sebuah kepercayaan diri yang mungkin belum muncul dalam diri kita tentunya ya. Nah namun perlu diingat ya, kita perlu ingat Responer bahwasannya setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing dan juga prosesnya masing-masing. Nah untuk itu bagi kita semua di pagi hari ini ya, jangan pernah nih kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan tentunya kita harus fokus nih terhadap diri kita dan juga menjadi yang lebih baik dari kemarin tentunya. Dan karena setiap harinya diri kita adalah jiwa, diri kita adalah diri yang paling sempurna dari hari-hari sebelumnya. Ketika kita sudah sampai di hari ini, tentunya hari ini adalah hari terbaik dari diri kita di hari-hari sebelumnya. Nah, jadi untuk itu bagi Responer semua, percaya dirilah dengan proses kita ya tentunya, karena kita nggak harus sempurna untuk menjadi seseorang yang berharga. Nah untuk itu Responer, semangat terus nih di pagi hari ini, dan tentunya bangun kepercayaan pada diri kita sendiri dan percayakan apa yang ada dalam diri kita dan akan kita lakukan tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo, masih ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun,

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya, Responar. Nah, kita akan melanjut topik kita lagi ya, Responar ya, tentang percaya diri. Nah, tadi di awal kita sudah berbicara nih, seperti apa sih percaya diri itu dan bagaimana. Nah, tentunya kepercayaan diri ya, Responar, tidak datang dan juga tidak muncul begitu saja. Tapi percaya diri ini perlu dilatih tentunya. Nah, jadi mulailah dari hal-hal sederhana ya, kita berani untuk berbicara ketika memiliki pendapat, terus jangan takut bertanya ketika belum memahami sesuatu tentunya. Dan berani tampil juga nih di depan orang lain, yang paling penting berani juga mencoba hal-hal baru. Nah, jadi jangan pernah takut ya melakukan kesalahan, karena tentunya kesalahan kita bisa belajar berkembang. Bukan berarti kita harus salah-salah setiap hari ya. Itu berbeda banget konteksnya, Responar. Nah, jadi contohnya nih, kita mau membuka usaha. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin sukses, berarti kita jangan pernah takut gagal nih untuk membuka usaha tersebut. Tapi dari kegagalan itu kita bisa memahami dan bisa belajar apa-apa saja nih kegagalan yang kita alami. Nah, itu akan menjadi diri kita lebih percaya lagi untuk membangun usaha ke depannya. Nah, seperti itu ya contohnya, untuk jangan pernah takut melakukan kesalahan. Nah, tentunya ketika kita terus mencoba, maka kemampuan kita akan semakin bertambah nih, Responar. Nah, ketika kita kemampuan bertambah, maka rasa percaya diri kita juga akan tumbuh lebih besar pada diri kita. Nah, jadi di pagi hari ini, yuk, untuk itu jangan pernah takut untuk memulai hal baru, jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Tapi mulai dari sekarang, coba kita latih nih untuk berani berbicara di depan orang, dan juga berani menyampaikan pendapat ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan, dan juga berani menyampaikan kesalahan jika itu memang salah. Karena dari hal-hal sederhana tersebut ya, itu dapat membangun kepercayaan diri pada diri kita. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita merasa belum percaya diri, tidak apa-apa tentunya. Maka untuk itu kita mulailah sedikit demi sedikit untuk membangun kepercayaan diri pada diri kita. Tentunya keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut ya, Responar, tapi keberanian adalah tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Nah, itu dia, Responar, di pagi hari ini. Jadi, untuk membangun kepercayaan diri kita, teruslah melakukan hal-hal baru dan juga jangan pernah takut ya. Karena tentunya kepercayaan diri itu bukan muncul begitu saja, tapi perlu dilatih juga dalam diri kita. Nah, mungkin di pagi hari ini untuk Respon semua yang ingin menanggapi atau juga ingin bergabung bersama Jojo melalui obrolan kita di pagi hari ini, boleh banget nih. Bisa langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan tentunya juga Responer bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official tentunya. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo. Ada sebuah lagu sayang dari Sai. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita pada program Semangat Pagi. Untuk itu tentunya jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua ataupun jam terakhir kita di program Semangat Pagi. Untuk itu stay tune terus bareng Jojo setelah ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.